98,9 FM Radio Surapura Genah Merenah Ngarena. Di acara Halo Selamat Pagi ya, saat ini kita bersama-sama warga Surapura. Nah, sekarang sinar matahari sudah mulai terlihat. Iya, kalau tadi mendung aja gitu ya, kan tadi mah kayak menggambarkan perasaannya para pendukung CR7 gitu ya. Ya, kalau sekarang mataharinya sudah nampak, mungkin para pendukung CR7 juga sudah mau menerima kenyataan, sudah belajar menerima kenyataan bahwa ya memang idolanya harus pulang begitu. Iya, mau gimana lagi, sudah takdirnya begitu ya. Kata Ruhi aslinya teh cenah wong eta abdi teh maksa bangun jam 2 buat ningali Ronaldo cenah. Iya, bangun jam 2 cenah hanya untuk ningali Ronaldo. Atuh dah salah niatna ningali Ronaldo wungkul teh kalian tahajudnya. Jadi cenah Ruhi teh pas kabobolan menit terakhir cenah aduh kok nyeri angen, tapi daknya harus diakui cenah era Ronaldo teh udah abis. Terima kasih buat Bang Dodo sudah menginspirasi masa kecil kami. Nama Ronaldo didedikasikan Kalalandian Putra Abi Cana Aksan Ronaldo. Masya Allah, mudah-mudahan keturutannya jadi pemain sepak bola yang sukses begitu ya. Yeah. Ya, yeah, kan ada ada pepatah atau ada apa ya istilahnya ya, yang mengatakan bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya gitu ya. Jadi ya memang sekarang ini sudah bukan karena apa ya Ronaldonya jelek gitu atau lain-lainnya, tapi memang sudah masanya berakhir gitu kan ya. Selain selain Ronaldo, maksudnya Cristiano Ronaldo gitu ya, Luka Modric juga, Neymar, kemudian Guillermo Ochoa dari Meksiko gitu, terus Manuel Neuer dari Jerman, Robert Lewandowski itu juga kan menjalani Piala Dunia terakhir ya di 2026 ini gitu. Tapi kalau yang dari Polandia, Jerman, sama Jerman kan memang udah gak masuk ya. Bahkan iya, 4 itu aja lah kayaknya ya yang masuk ke 32 besar tuh. Ronaldo, Messi, Luka Modric, sama Neymar gitu. Dan 3 diantaranya sudah pulang duluan. Kata Ramon BRJ, kok bade ketemu di final cenah tapi kalah pulang kampung cenah Kang Dodor rusuhan atuh cenah aya naon di lembur keterusuhan pulang. Kau si ganumu puas sekali ya. Ya, nah tadi jadi sekarang jadi ini ada apa namanya, ada iya nanti itu Messi mau ikutan pulang kamu apa enggak kira-kira gitu. Ya semoga aja enggak ya, tapi kan ada ya masih ada kemungkinan. Nanti Argentina melawan Egypt ya atau melawan Mesir ya.

kakek mah cina kakek Salim tengah dukung mana-mana cina di kakek mau bongana sok nyesek ari elehna. Si Garuhinya moodnya terpengaruh karena Kang Dodonya pulang, akhirnya jadi ayo nate ngalumruk we si galap. Aduh iya yeah.

Iya, kalau menurut Pak Al, pemain bintang harus pulang semua, cina. Tinggal Messi, cina. Jadi kudu pulang sama Mesir biar adil gitu, Pak Al. Biar adil ya buat semuanya gitu. Modric udah pulang gitu ya, terus apa namanya pemain Jerman, Manuel Neuer apalagi gitu kan udah pulang dan

Modric, Neymar udah pulang, Ronaldo juga udah pulang. Jadi menurut Kak Al, Messi juga kudu ikutan pulang. Aduh, pokoknya karena tuan rumahnya barat, cenah yang juara harus timur, hidup Maroko, cenah gitu. Oke, ada sudah ada dua orang yang jagoin Maroko ya. Berarti ini versus Putra RR nih. Karena Putra RR so far masih menjagokan Perancis ya. Dan kalau skor Argentina katanya nanti melawan Mesir, kayaknya Argentina kalah deh kata Putra RR dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu, cenah gitu. Ya boleh tebak-tebakan aja ya, tapi hasil akhirnya tentu hanya bisa kita lihat setelah laga berlangsung. 1316, selamat pagi. Iya, selamat buat Spanyol dan katanya goodbye Mang Dodo. Ini dari nada WA-nya nih kayaknya sama nih kayak Ramon BRJ nih, pendukungnya Messi nih. Aduh, kalian ya. Mama Ai di Cipokek selamat pagi. Kemudian Repa juga selamat pagi. Ah, cenah Repa ma bade nungguan ieu we cenah Persib Day. Kapan ini tanggal 25 Juli ya? Masih lama tuh, sekarang mah baru ge tanggal 7. Ah, kesel ngantosanana ge. Halo, Papa Queen selamat pagi. Apakah hari ini mood dunia lagi jelek katanya? Kayaknya iya. Papa Queen juga pendukungnya si R7 ya. Jadi kemarin, jadi tadi dini hari tadi tuh ngarepnya Portugal menang gitu ya. Oke. Halo. Oke. Dari Dinda, kata Dinda memang sudah hukum alam waktunya regenerasi. Ya dong, masa harus Ronaldo terus ya? Kan ada ini, ada generasi yang lain yang juga harus bersinar di era selanjutnya gitu ya. Wah, kalau iya kalau ya itu ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu kan. Dulu, zaman dulu banget Argentina pernah punya Maradona gitu ya. Terus juga kalau Brazil dulu punya Pele gitu kan ya. Siapa lagi? Di tahun 94 itu Prancis punya Zinedine Zidane, itu main di 94 bukan ya? Ya pokoknya Itali itu yang tahun 94 ada Roberto Baggio, kemudian di tahun yang sama juga Brazil punya Romario, Bebeto gitu ya. Ya pokoknya ya itulah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya teh. Ya, ya Portugal selama belasan tahun punya Cristiano Ronaldo. Ya nanti mungkin digantikan dengan yang lainnya. Oke, pagi juga buat Norin. Kata Norin, apa kabar teteh asalami cenah tunggu pingkeun pasti tos liburan. Lah dirimu yang kemana aja? Saya kemarin siaran dari Jumat sampai Minggu, hey. Dirimu aja yang gak dengerin. Oke, selamat pagi juga buat Ranger Biru. Mau nitip salam katanya buat Dek Yamal gitanya. Terus ada lagi Ruhi, amin, cena teteh makasih. Sesuai janji Abi, ayana Abi teh bade ngadukung timnas Indonesia cena eurin di Eropa mah, semoga tidak ada yang angkat piala dunia. Tuh kan. Setelah Ronaldo, Cristiano Ronaldo pulang, Ruhi juga mendoakan Messi buat segera pulang. Aduh. Tapi Ramon masih punya harapan. Ya tenang, ke cena dibales cooking Messi Spanyol teh cena gitu. Pokoknya kata Ramon, ternyata menit akhir itu menyakitkan. Ya iyalah, gak menyakitkan gimana coba. Kan kalau
bisa bertahan sampai menit-menit terakhir gitu. Ada harapan buat adu penalti lah ya gitu, kalau skornya masih 0-0 sampai peluit dibunyikan, ini tiba-tiba kabobolan, tuh nyeri angin kumaha Ridi, kau pasti nyeri angin. Aduh, pagi juga buat 2483, siapa nih? Sing dipaparin kesehatan cenah sadayana ya.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Iya, ke Facebookan deh.
5: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
5: Naon, Ceng? Cermat Sel.
6: Leres para wargi, cermat cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di cermat sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di cermat sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di cermat sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC. Kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan acara Halo Selamat Pagi ya Wargi ya. Bagaimana perasaan Anda hari ini Wargi, sedang berbahagiakah? Kok nanya gitu lagi, katanya penggemar CR7 udah pasti lagi sedih. Gak nih yang lain selain penggemarnya CR7 gimana? Adakah alasan untuk Anda berbahagia pagi hari ini? Semoga aja ada gitu ya. Tapi tahukah Anda kalau misalnya kebahagiaan itu kan kita yang menciptakan ya. Kita gak boleh berharap kebahagiaan itu diberikan oleh orang lain. Nah, agar kita bisa menciptakan kebahagiaan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau perlu kita ingat Wargi Sukapura ya. Untuk merasakan hidup yang lebih bahagia, kita tuh harus menyadari bahwa tidak semua hal harus sempurna. Ini kayaknya nasihat buat saya pribadi deh. Iya, karena orang yang perfeksionis, yang apa-apa harus selalu berjalan sempurna, apa-apa harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan, itu ketika misalnya ada suatu hal yang menyimpang aja, sedikit aja gitu ya, tidak berjalan sesuai rencana, biasanya langsung gemas, langsung rungsing gitu ya. Jadi ini kayaknya nasihat buat diri saya sendiri sih, biar bisa menjalani hidup lebih bahagia adalah mengurangi standar perfeksionis. Jadi memang tidak semua hal harus sempurna gitu. Nah, dengan merasa seperti ini, hidup kita akan merasa jauh lebih bahagia ya. Dan dengan cara seperti itu juga berarti kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Bahwa manusia itu hanya sekedar berencana, hasil akhirnya tetap Allah yang menentukan gitu kan. Dan yang paling penting, kalau misalnya hidup pengen lebih bahagia, jangan lupa untuk beristirahat sejenak gitu ya. Kalau misalnya terlalu penuh, terlalu kepala terlalu penuh, terus juga sudah merasa terlalu lelah gitu, nggak apa-apa sebetulnya beristirahat sejenak gitu ya. Nggak harus ngoyo lah hidup ini gitu kan. Terus selain itu juga istirahat dalam hal ini adalah bisa jadi ya mengistirahatkan pikiran kita dari hal-hal yang bisa mendistrak gitu ya. Seperti misalnya kalau saya, istirahatnya adalah tidak mengikuti berita-berita yang terlalu berat gitu ya. Di media sosial cukup di komen di akun-akun yang yang bercandaan aja gitu. Itu yang saya lakukan beberapa hari ini. Iya, yang saya lakukan beberapa hari ini tidak terlalu mengikuti berita-berita yang bikin pusing gitulah. Ya kadang 1-2 kali terpapar, tapi dan 1-2 kali ngerasa kesel gitu ya. Cuma ya udah gitu, biarin aja. Pengen istirahat aja dulu gitu. Terus kalau misalnya mau lebih bahagia juga kita harus mulai menyayangi diri sendiri gitu ya. Tidak semua beban harus kita pikul sendirian. Jadi gak apa-apa kalau misalnya mau berbagi cerita atau minta bantuan sama orang lain gitu. Cuma nih tetap ya, kalau mau cerita kepada orang lain itu harus pilih-pilih gitu. Jangan sama orang sembarangan atau bermulut ember. Nanti bukan malah dapat bantuan, tapi malah rahasiamu disebar kemana-mana. Nah gitu ya. Dan pikirkan juga masih ada banyak hal baik yang patut kita syukuri. Nah ini adalah kunci ya, kunci agar kita hidup lebih bahagia lagi gitu. Gimana sudah jauh lebih baik penggemarnya si R7? Iya. Kan tadi udah dibilangin ya bahwa segala sesuatu itu tidak harus selalu berjalan dengan sempurna. Portugal nggak bisa bawa trofi Piala Dunia ya nggak apa-apa, karena memang ada hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Kita terlalu menuntut, harus CR7 harus pulang bawa Piala Dunia, ya gak bisa gitu juga kan ya. Gak bisa gitu juga kan. Yang penting masih ada hal-hal baik yang harus disyukuri, bahwa sudah
menyaksikan perjalanan karir CR7 sepanjang selama ini gitu loh ya. Yang pasti kalau dalam hal karir gitu ya, CR7 ini sudah memberikan apa ya, contoh yang baik, bahwa ketika menekuni sesuatu tuh memang harus serius gitu ya, harus ada upaya yang kuat juga gitu untuk bisa menjadi di titik seperti saat ini gitu kan, keren kan. Sudah bisa menginspirasi banyak orang gitu. Oke. Dari Ranger biru udah teh udah katanya. Abis ini yang nge-WA pada bahas mulu, coba gimana dong. Jadi Ranger biru ini apa, penggemarnya si R7 juga? Atau jangan-jangan penggemarnya Messi? Dari Papa Queen, kalau Papa Queen katanya berharap nanti Argentina, berharap nanti menang gitu ya, Argentina menang maksudnya gitu, biar ketemu diktator Mbappe katanya. Oke, berarti Papa Queen nih sekubu sama Putra RR ya, berharap Prancis menang. Berharap Prancis menang gitu, biar nanti Argentina juga menang, biar mereka bisa ketemu gitu ya. Oke. Dari Papa Queen, tapi dari kemarin katanya dihina terus teh saya sebagai orang desa. Pertama dibilang orang desa gak pakai dolar, terus kemarin ada yang ikut-ikutan orang desa jarang makan telur dan ayam. Sebenarnya desa mana yang disurvei ini katanya. Iya gitu, orang desa jarang makan telur. Orang telur itu adalah makanan rakyat ya, yang paling gampang diolah, yang paling gampang didapat gitu. Itu mah kayaknya kurang, mainnya kurang jauh aja yang ngomong kayak gitu. Mah biarin, gak usah didengar. Oke, ya.

Okay. Selamat pagi buat Pak Al. Kalau Pak Al berharapnya Mesir menang 0-1 katanya. Tambahan waktu 1 menit lagi. Hegol, cina sakitnya tuh di sini. Bener teh, hidup harus selalu sempurna. Kawasjikan abi cina. Nggak boleh, nggak harus sempurna. Adik kau masalah. Hidup itu nggak harus selalu sempurna gitu. Tapi ini kata Pak Al nih, kita terusin ya WA-nya ya. Hidup harus selalu sempurna. Kawasjikan abi poho anuk ngalumuk dina kasur. Yeuh, cenah aya paur ngamuk mah. Kitunya teh cenah istri mah. Oh, lupa anuk tadi jemur ya. Emang kelakuan bapak-bapak kayak gitu kebanyakan ya. Tapi kalau di rumah saya gak berlaku yang kayak gitu. Saya yang sering lupa jemur anduk saya. Kebalikan. Suami anu sok mangmoekeun. Anomali memang. Rumah tangga anomali. Aduh. Oke, Norin. Halo, abina cenah pae. Oh, abina dinu hajat cenah nembe beres lah. Dirimu. Kemana aja teh, kemana aja dirimu yang kemana aja. Ternyata dinu hajatnya. Oke, dari Putra RR, maaf ya, Maroko katanya harus kalah 1 dari Perancis. Pokoknya Olise bajak gacor katanya. Oke. Silahkan. Kalian dengan dukungannya masing-masing, silahkan. Yang penting kalau ada yang kalah dan yang menang, jangan gelutnyaan. Aduh. 1382, halo, selamat pagi. Siapa ini namanya? Nggak ada namanya, ya. Oke, dari Kang Rai Kaos, sayang geran ningali tim Asuhan STY channel lawan Persib. Mangkaning Kang Rai Kaos teh pendukung ini fansnya STY ya. Kumaha tuh ari ayeuna STY ana malahan jadi pelatih Persija. Oke, dari Bibi Cit, selamat pagi, lagi nyupiran cina tapi teu maju-maju, terus satu acan nyupiran salapan dulu sama ikan asin. Lalabna pete cenah. Masih ayat kan aya keneh eta peuteuy ti kamari. Aduh. Dari oke. Nanti kita lanjutkan.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apo.

pakai bergoyang-goyang. Lagu Corazon Esminado ini ternyata berkisah tentang patah hati ya. Corazon Esminado sendiri artinya hati berduri cenah gitu. Jadi ini teh tentang pria yang patah hati karena seorang perempuan. Memanglah perempuan itu racun dunia ya. Kata di Changcut terus begitu. Tapi perempuan yang kayak gimana dulu ya. Tak semua perempuan seperti itu ya kan, ya kan. Tidak seperti ya, tidak semua laki-laki orang wodol juga. Seperti lagu Basofi Sudirman. Aduh, Ranger Biru, halo, selamat pagi. Wah, langsung katanya lagu Spanyol. Kalau Ranger Biru mah ngefansnya sama, oh itu pemain mana itu? Yamal tuh Spanyol ya. Love siapa panjangnya? Lavin Yamal. Eh iya benar ya. Lamin ya, Lamin Yamal. Main Spanyol. Oke, okay. Ranger Biru berarti dukung Spanyol. Oke. Okay. Jadi cena biar final sama Messi. Oh, jadi yang mana nih? Yang mana nih? Ada yang ngarep final sama Messi. Oke, okay, Ranger Biru. Kalau Papa Queen berharapnya nanti Messi ketemu Mbappe di final. Wah, ini udah beragam nih maunya netizen nih. Aduh, oke okay, oke okay, oke okay. Mana yang terkabul ya, gimana nantilah, silahkan kalian berdoa. Nanti terserah Allah mengabulkan yang mana ya. Oke okay, selamat pagi juga buat Kang Ramadinda. Masya Allah. Neng cena emot keneh ke Aki Rama. Gentas ayo nama sanes akang deinya jantan Aki. Atas jantan Aki gitu. Aduh, lawas tetep pangnya esena asata selami tunggu ping lagu saja dah berum. Ada pangnya ya. Oke okay. Dikintun dari Aki Rama, kanggo anu nuju dokdak ngarenop warung Mang Uday, cena kanggo kawowo duda solihin sarang Om Koko Boiler. Nuhun karena ulen sarang saregot kopi. Nah cena gitu. Pagi buat Kang Ramadinda di di mana ya tete Kang Ramadinda teh, ya Allah kenapa aku lupa sekali. Kebayang pokok nama didinya. Kehela. Subhanallah. Iya, Arindu udah tua. Mendadak lupa pokok nama didinya we. Aduh, nama tempat yang spesifiknya apa coba? Iya, pagi buat Kang Rama yang sekarang sudah jadi Aki. Sami ya mah sareng kakek Salimnya. Aki Ramadinda, kakek Salim. Aduh, yang dulunya akang-akang ternyata sekarang sudah jadi aki-aki. Ya, pagi Kang Ramadinda. Terus ada Ruhi masih setia juga mendengarkan, sudah merasa lebih baik cenah sekarang mah nonton Ronaldo teh cenah ti zaman main di MU kene dugi ayeuna di Al Nassr cenahnya, tapi nya ada tidak semua yang diharapkan menjadi kenyataannya nya tuh. Kalau semua yang diharapkan jadi kenyataan mah tuh merenan enggak ada seni nah hidup ini teh, bahagia terus gitu nya, puas terus. Sementara sebagai manusia kita teh harus merasakan berbagai spektrum perasaan, cih. Iyalah, ada bahagianya, ada sedihnya, ada kecewanya, ada apa lagi gitu. Pokoknya semua spektrum perasaan itu kalau memang kita manusia ya itu harus bisa dirasakan gitu. Dan terame atau bahagia terus
terus gitunya, sedih terus komode. Oke, pagi juga buat Josta ya. Ya, Josta ini udah sebulan di kampung katanya, dan salah satu kebahagiaannya adalah sering kumpul atau ketemu langsung sama anak katanya gitu ya. Sekarang alhamdulillah anak gadisku lagi bersama di Lewitere katanya. Salamnya dari Josta buat semua warga Sukapura semuanya ya. Terus halo pagi buat Kang Epo, dengan kekalahan Meksiko dan Portugal saya senang. Ternyata kartun The Simpsons bukan ramalan dunia seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Mungkin ada yang kebetulan sama, tapi setidaknya di Piala Dunia The Simpsons akhirnya salah. Iyalah, kita gak boleh terlalu percaya sama ramalan juga kan, karena itu nanti jatuhnya jadi syirik begitu kan ya. Gak mau lah nanti kita masuk neraka. Syirik itu kan dosa yang besar kan ya. Serem pisan. Oke. Kalau Kang Epo mengenai telur katanya ya, padahal abi mah makan telur teh cenah pami kapepe teu aya deui pilihan pas nuju tipis-tipis na kantong. Kok sama kita? Kalau enggak ada apa-apa lagi akhirnya nyeplok telur. Aduh. Oke, pagi juga buat Papa Queen. Emang ada teh di Piala Dunia cenah anu pemain tos di kartu merah. Presiden negarana nelfon pipa kartu merahna dibatalkeun. Ada. Ada itu Donald Trump. Ikut campur wae dia teh ya. Geus wae manehna atuh jadi wasit sakalian, aneh. Dasar. Dasar yang amit. Ih, kebayang enggak sih kalau dia jadi ini ya, jadi orang tua wali murid gitunya. Dulu anaknya misalnya teh gelut sama siapa gitu. Wah, kebayang ikut campur. Nah, amit-amit. Ayo aki-aki nuk gitunya. Aduh. Heran aku. Dia tuh pengen menguasai dunia gitu ya. Sampai, ya Allah. FIFA ditelepon gara-gara pemainnya karena kartu merah. Ya Allah. Aduh. Sebentar lagi juga kalah cenah tim Donald Bebek mah cenah kata Ranger Biru teh nya ada anak ge ngarepkeun teh Amerika teh eleh. Biarin. Iya, ari pemainna mah enggak masalah ya, cuma eta teh presidenna pika sebeleun. Pokoknya pika sebeleun we. Aduh, biar tahu rasa dia udah bela-belain nelfon FIFA. Mek teh eleh. Aduh, oke, dari Repal nih. Ah, STY cenah tetangga mah pamer we dana setengah teh, tapi tiisen cenah teh welcome welcome acan. Nih gitu di kau ya. Oke, dari 4649 selamat pagi, salamnya katanya buat suamiku, semoga sehat selalu. Tapi ini enggak ada namanya. Siapa ini ya? Halo. Dari siapakah? Ya, dari Kang Rai Kaos, STY mah latih tim apa ngefans sama STY waktu masih ngelatih timnas cona coba ayeuna. Punten cona gitu. Ih naha ngefans teh kitu setengah-setengah atuh ari kitu mah. Emang enggak, STY tetap STY aja gitu. Cuma kan klubnya tetap Persib ya. Aduh. Oke. Kang Rai Kaos menunggu Prancis melawan Maroko katanya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kemenangan untuk Maroko. Wah, udah ini macam-macam banget nih pendengar Radio Sukapura ngedukungna. Dari Putra RR, ini balik lagi ke masalah handuk. Ini sama kayak Pak Al tadi ya, yang suka lupa ngejebur handuk. Oke, dari kalau Putra RR nih,
Kalau handuk istri aku cina paling kalau istri aku cina paling rajin naruh di mana aja. Saya pernah teteh handuknya lagi dipakai buat ngeringin rambut, dibikin ciput gitu. Saya bilang cina sini handuknya simpen sambil mau saya tarik, kata istri entar dulu cina belum kering. Tapi gitu kelakuannya dari pertama merit katanya. Naruh handuk enggak digantung lagi ke tempatnya. Lebih parah dari saya ya. Kalau saya mah suka gitu tapi ari lupa. Ari lupa wungkul, ari rarusuh gitu. Ari tiap hari mah enggak. Nah, berarti ada yang lebih parah lah dari saya, alhamdulillah. Dari Bibi Cit masih ada teh cenah ngaliwat deui yuk cenah. Di mana deui ngaliwatna? Ayo, ayo wae ngaliwat. Ayo ngaliwat teh bukan apa-apa sok jadi gembul. Oke, pagi buat Indra Dogar, halo. Ini Indra Dogar apalagi nih, mudah-mudahan Argentina menang, cenah juara bertahan bakal terus menang. Kos Persib cenah menang terus Argentina mah. Ih, belum tentu. Kan dari tahun-tahun kemarin juga Piala Dunia silih berganti pemenangnya, ya. Tahun 94 Brazil gitu. Berikutnya beda lagi gitu kan. Ya siapa tahu gitu, tahun Piala Dunia kali ini juga yang lain gitu, bukan Argentina. Maroko misalnya gitu. Padahal kalau kemarin yang lolos ke ini teh Tanjung Verde, wah kayaknya bakal mencatat sejarah besar ya. Dari Kang Epul, ini lagi main orangnya cina pemain AS. Iya kan. Dari Papa Queen, teh kok bendera yang diposting Iran? Ah, gak ada bendera Indo ya waktu pemakaman kepala negara cina gitu. Tapi bendera Malaysia ya diposting. Orang siapa? Kan yang dikirim ke sana juga bukan ini, cuma ngirim dubes doang. Jangan ngarep lah. Jangan ngarep ya. Jangan ngarep atuh Papa Queen, jangan ngarep bendera Indonesia diposting Iran. Kan dari Indonesia juga cuma mengutus dubes aja, sementara yang diizinkan untuk ke apa namanya izinkan itu setara harusnya setara menteri katanya gitu. Jadi ya sudahlah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nga nunung tuh, nga tata panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain teh. Rematik, pongko, suku gak jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dung lirik, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain? Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Sudah 32 menit lepas dari pukul 8 di pagi hari ini warga Singapura ya. Kita masih sama-sama di acara Halo, selamat pagi. Ada siapa aja yang masih setia? Oke, ada Dinda, oke. Ini soal handuk nih, soal handuk. Alhamdulillah katanya kalau pasangan Dinda mah rapi, soal handuk mah terus baju kotor juga selalu ditaruh ke tempatnya. Karena kalau enggak pasti saya ngomel, cina gitu. Jadi karena takut diomelin ya. Oke, dari Reval. Apa nih, kata JJ soal Peralta sudah tanda tangan dan Coach STY sangat senang. Pret katanya, tragedi sebut saja Mas Tom jeli 2 katanya gitu ya. Oke, dari Bibi Cit. Kata Bibi Cit, kita mah bahagianya sederhana ya teh katanya. Mamah Adit nyari sambal tapi sambalnya udah dimasukin ke kantong teteh aja udah bikin ketawa-ketawa lepas. Jadi sahanu limpuran nana. Dan nama terumah sangat masukin sambal ke kantong. Itu Mah Adit, Mah Adit nu masukin, Mah Adit oge nu lupanya. Aduh. Oke, pagi buat 3355. Salamnya katanya buat wargi Sukapura semuanya. Terus ada 56581. Siapa ini, gak ada namanya juga. Kalau Abi Macena ngebade ngedukung Maroko biar jadi juara dunia, negara muslim pertama yang juara di piala dunia gitu ya. Oke, amin. Saya mah mengaminkan aja semuanya. Mau Prancis, hayu. Mau Maroko, oke. Mau Argentina, yes. Mau siapa lagi ya? Mau yang masih ada kesempatan siapa lagi sih? Spanyol, iya, oke. Mau Belgia, oke. Mau Norwegia, sok. Mau Inggris, ya. Mau Mesir, tenanon. Mau Swiss, boleh. Mau Kolombia, boleh. Asal ulah Amerika. Asal ulah Amerika, we. Kata Ranger Biru, teh cenah mau Italia, nggak mungkin. Ya itu mah udah tidak termasuk atuh. Ya Italia mah sudah tidak masuk hitungan. Ini yang dihitung yang udah lolos, yang masih ada potensi atau masih ada kesempatan masuk ke quarter final ya atau perempat final ya. Kan kalau Brazil udah nggak mungkin gitunya, Portugal udah nggak mungkin, Kanada juga udah nggak mungkin. Jadi yang masih ada punya, yang masih punya kesempatan tuh Prancis, Maroko, Spanyol, gitunya, Belgia, Norwegia, Inggris, Swiss masih punya ada kesempatan, Kolombia masih, Argentina masih, Mesir juga masih, ya kan? Yang penting mah asal ulah Amerika we. Asal ulah Amerika we. Oke, kata Kang Epu, siapapun juaranya oke, cenah bae teh abi mah asal ulah Argentina. Nah. Asal ulah Argentina. Berarti enggak apa-apa kalau Amerika ya. Karena mah enggak mau kalau Amerika ke presiden. Ke presiden Denar ya tama. Sentimen pribadi. Ini mah karena sentimen pribadi. Oke, dari 3607 siapa nih? Zen AR ya. Salam kenal dari Parakan Salak Sukabumi. Wah, jauh sekali. Selamat pagi ya. Zen AR namanya ya. Foto profilnya One Piece. Oke, dari Josta, semoga Prancis juara karena Italia gak ada. Dari Kang Epo, Amerika udah out sekarang teh, udah kalah 3-1. Oh ya?
Karena gak nonton sih. Udah keluar ya? Oh ya, tadi jam 7 kan mulainya ya. Udah selesai. Oh, baru menit ke-37. Ke-73. Nanti bisa-bisa balas dendam. Belum berakhir tapi ini. Masih ada kemungkinan buat membalik keadaan seperti kemarin-kemarin ya. Iya. Tapi lumayan lah ya, udah 3-1. Oke, semoga Belgia masih bisa nambah lagi golnya. Jadi 5. Aduh. Ini berarti kalau 74 menit mau 75 berarti tinggal berapa menit lagi? Tinggal 15 menit lagi berarti ya. Oke. Okay. Ya, kalau skornya tidak berubah berarti tamatlah sudah riwayat Amerika di Piala Dunia 2026 gitu.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

awal sampai akhir kebersamaan kita. Insya Allah Kamis pagi ya kita berjumpa kembali. Dan kayaklah hari Kamis itu tengah sabar atau tengah salapan.

Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah setia. Silahkan buat para penggemar Piala Dunia, lanjutkan nonton bolanya. Hari ini, nanti malam ya, ada laga jam 11 malam. Oke, kalau Amerika udahan kali ya. Oke. Sebentar, ini kenapa baru pada nge-WA? Aduh, ada Indah Cin, salam katanya buat pendengar Radio Sukapura. Terus ada Cekaking juga, tinggalin cenetes panen kaduhela. Alah iya, nembang-nembang petana wongkul. Dah, bye. Oke, terima kasih sekali lagi warga Sukapura ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Assalamualaikum.

Hari ini kita sudah masuk di hari Selasa. Selasa kemarin Seninnya. Ya, ke Senin pasti Selasa, iya. Dan lagu paling awal sekali dan siang kali ini ada Cita-cita Tak Nyata Pernikahan Dini. Sana sini, Dini. Dini itu artinya pernikahan yang namanya Dini itu awal banget. Awal juga banget awalnya itu. Dengan dikatakan Dini, ya. Oleh suaranya Cita-cita-ta, Cita-cita-ta.

mangga. Yang jelas paling awal sekali ada Indra Gopar. Assalamualaikum, siang Teh Iceng. Siang Indra. Semoga sehat selalu. Aduh, alhamdulillah Eceh dina kayaan sehat. Yang lagu Tirita Sugiyarto, Patamorgana, salam Kamang Ajay, sareng Kang Deden, hatur nuhun Teh Iceng, nubaheno. Leh, apa ke Eceh manya? Aike kajai sedinya gitu. Aduh, lagu yang Tirita Sugiyarno, Sri Sugiyarto, Patamorgana. Ke Patamorgana, Patamorgana. Kumaha nulisna teh? Patamorgana we. Nulisna we kudu di papatahan sih, ceng. Aduh. Patamorgana. Nah, ini enggak ada ternyata Patamorgana dari lagunya Rita Sugiyarto mah. Kalau lagunya Rita yang lain ada banyak ya. Rita tinggal pilih lagu apa maunya. Kalau Patamorgana tidak ada. Rita sanesta aya. Teu acan ngadamel, acan ngadamel. Nah, yang jelas dari Rita Sugiyarto. Goyah atau sugan? Duka. Indra Gopar. Patamorgana dari Rita Sugiyarto mah baru dengar saya dari itu pun dari suaramu ya. Kalau dari aslinya mah enggak ada. Ya. Kita kasih aja goyah judul lagunya dari Rita Sugiyarto. Nah, ini dia. Buat Indra dan Gopar, buat Indra Gopar.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Oke, kumaha. Oke, kok. Sing bener oke, dilanjut, Den. Ya, sok, katu. Nah, teman-teman kita yang lain sudah menunggu untuk dibacakan WhatsApp-nya. Terima kasih. Yang paling awal sekali setelah Indra Gopar yang pesan lagunya sudah saya ganti dengan lagunya Indra Gopar, mintanya yang enggak ada di kita ya. Mai Cipokek. Siang Kang Den Tei Ceng, yang lagunya Keramat dari Haji Roma Irama. Kanggo sadayana ngadangukeun di mana wae ayana, utami nama Kang

lagunya Keramat ya. Oh, Keramat lagunya teh. Nggak mai Keramat kita nanti kita dengar ya. Lamai di Cipoke kada oglek. Kumaglek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Cing Kang Den request lagunya dari Alam. Kirim salam buat ibuku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Lagunya Ibu dari Alam. Lagunya Ibu, Ibu. Ini dari Oglek buat ibunya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh katanya ya. Pasti lama waktu acan. Mohon ari tuang ibu tedamang kena enggak longok. Dari Alam ada boleh ya. Spesial buat ibunya yang lagi sakit ya. Masa cepat sembuh ya bu ya dari Oglek nih. Dari Oglek. Terus satu lagi saya baca nih, Doni Ardiansah. Pemain sepak bola? Bukan. Doni Ardiansah, Assalamualaikum, Sukapura. Pengen lagunya Denok dari Putri Pedia. Dikirim Kang Den kali ini ide. Dari Doni Ardiansah, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Lagunya dari Putri Pedia, Denok. Denok tak gelis dan

Lagunya memang tidak, kita tidak punya nih buat Tony Ardiansyah. Sorry banget ya. Barangkali mau diganti dengan yang lain nih. Buat Tony Ardiansyah di Mangkubumi Kota. Lagu Denyoknya nggak kita punya ya. Barangkali mau diganti yang sama yang lain, saya tunggu lagi pasapnya. Ma Abijar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang siang mungkin lagunya Seribu Kali Sayang Yeni Inka. Atur nuhun, salam kakak pun anak Abijar, salam satu jarum Bi Abijar.

punya kalau seribu kali sayang dari suaranya Sieni Inkamah, bener ya. Mau diganti dan yang lain silahkan Anda kirim salam lagi. Kita dengar dulu suaranya Roma Irama kali ini dalam Keramat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Sabar, udah.

0: Masya Allah. Oyang sadayana, oyang.
1: Otaya pirar, otaya pirar.
2: Ya. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: keras. Sok kaparayon joget ibu leh meni teh karoyong pisan. Sibuk ibu di dapur. Tambu ini di warung warung bu ini di warung soto ya. Warung soto sop iga parantos buka dinten ieu mangga anu bade taruang anu bade nyaroton bage bade sop iga mangga. Pokona warung bu ini di antos kasadayana. Bapak-bapak di PLN sareng di mana-mana mangga di antos. Kubuni. Mohon tayo laguna Kamelia laguna. Aduh. Maafian berikutnya. Assalamualaikum Gande Dente Ijeng. Waalaikumsalam. Oyong laguna bunga-bunga rindu.
1: Jangan sedih ya Endah ya.
0: Enggak sedih kok. Ya aku sadar ini lagu kok. Lain kemana Ijeng. Aduh. Oyong laguna bunga-bunga rindu. PSA Audio.

Ada dari Elvis Sukaisi, boleh ya.

minta lagu di tahun lalu. Maka Lisa berikutnya pagi Kang Deden sarang Teh Iceng hoyong lagu cerita tiada akhir. Kirim salam ke sadaya spesial Kang Gok.

that powder?

0: Tidak kecewa. Semoga tidak kecewa ya.
1: Oke.
0: Ini, aduh, kemahannya. Ini banyak hal-hal yang ganjil lagi nih. Sorry ya. Sementara kita dengar lagunya setelah Camelia Irwansyah. Kamelianya Novia Rosma maksud saya. Kita dengar Bunga Rindu. Selamat menikmati
2: Lilin Herlina. Satu-satunya yang dimiliki oleh Jawa Timur saat ini untuk panjenengan semuanya, Lilin Herlina Sera Elpro Enterprise.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Oke, Non Jeng. Kita lanjutkan. Iya. Dari pukul 10 saat ini lebihnya 8 menit kita lanjut ya. Udah lewat pukul 10 sudah pokoknya. Sok kita buka lagi WhatsApp yang hadir dari Mama Hana Fauziah di 3355 ya. Mama Hana Fauziah, iya. Assalamualaikum Kaneden Teh Icing, salam kena tisuka hurip Mama Hana Fauziah. Oke, kenal kembali Icing ya. Ayo ngerpes lagunya Cici Paraminda, jangan tunggu lama-lama. Wah, sakedeng deh, sakedap deh.

untung lama-lama siapa yang mahnur. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Dente Ijeng. Request lagunya Tirita Sugiarto Hitam. No itengnya.

buat Mahnur yang pesan lagunya Hitam Hitam dan Hitam. Oh, etak kenenya Den. Ya siap pokoknya. Dan berikutnya Mamila Cihuni. Assalamualaikum Kang Den, hoyong laguna Dasi dan Gincu Revina. Dasi dan Gincu. Nya Dasi, nya Gincu, Revina. Dasi dan

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.

Iceng mah hayang menihayang sa pokona mah. Pengen aduit si Iceng menihejo. Oke, terima kasih ya buat Ujang Goni. Saurkan kesalahan Iceng mah hayang duit mah. Berikutnya kode assalamualaikum kan denoyong lagu.

Roma Irama ada. Di Repina juga ada sok lah. Sok di Roma Irama we. Sesuai permintaan ya. Kodel. Dea tunggu di sana ya Dea ya. Berikut Majia. Majia. Assalamualaikum Kang Den Bunda Icing. Kumaha kabarna? Kabar baik-baik saja. Yang laguna ditelan alam. Salam para jahiter Ciseti Cipokek. Semangat gas terus.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Iya, kita masih punya lagu akhir kayaknya nih. Namun WhatsApp-nya masih 123. Dari Dewi kali ini, assalamualaikum wilujeng siang Kang Den. Siang Dewi. Mewakilkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu Dara Ayu featuring Bajol. Bajol. Oke. Dewi ya, siap lagunya Bastian berikutnya. Assalamualaikum Kanden, sareng Iceng Ceng, kumaha kabarna? Kabar sehat alhamdulillah. Oyong laguna kerinduan ti Haji Roma Irama kanggo wargi Sukapura di mana we. Wilujeng ngadarangukeun, jangan lupa kasbon kapar.

Dadan Japra, alah kayak Japra leheng mandirikan karep. Assalamualaikum siang Kang Den, siang. Minta lagunya Revina Alvira, Hanya Kamu. Salam semua spesial kau kapun bojot.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: kisruh SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Kunjungan wisata membludak, PAD Pangandaran lampaui target. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka, sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 2 Kecamatan Garut Kota. Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
7: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan bahwa ada kuota di sana yang tersedia. Ketika awal kuota itu 32 kan sudah tidak mungkin sebetulnya. Ketika kuota itu merasakan gini, desa-desa atau wilayah setempat yang mempunyai satu sekolah, berapa sih lulusan SD-nya? Sementara di Garut Kota ini, tentunya kelulusannya dari SD itu sangat banyak. Otomatis harus dipikirkan tuh, kelulusan-kelulusan jangan sampai tidak tertampung di sekolah kelanjutannya.
3: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
8: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskusi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan akan diskusi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menemani bisa sekolah. Intinya begitu dari kami.
3: Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan, panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin, sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan.
5: Tiba-tiba aja datanglah monyet, gitu. Kan di sini banyak makanan Minangkabau tuh. Jadi di habitatnya sudah nggak ada makanan, kali lari ke sini. Di sini banyak tanaman kan, tanaman tani, jagung, kacang tanah, ubi gitu ya. Otomatis nyerang ke sini gitu. Sekitar 60-an lebih lah. Kemarin jam 9, kalau di sini kerugiannya jagung, kacang tanah, terus singkong, ubi gitu. Tiap tanam sampai 6 kali.
3: Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet. Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan keseriusannya mengakhiri persoalan banjir yang selama belasan tahun menghantui kawasan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi, turun langsung meninjau proses perbaikan sistem drainase di Jalan Muhammad Hatta, titik yang selama ini menjadi langganan genangan setiap musim hujan. Bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, penanganan banjir bukan sekedar pekerjaan infrastruktur, tetapi menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Genangan yang terus berulang dinilai mengganggu aktivitas warga, merusak lingkungan, sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Fiman menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui rekayasa ulang sistem drainase dengan dukungan Kementerian PUPR. Menurutnya, langkah itu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kalangsari. Dirinya mengungkapkan, Jalan Muhammad Hatta yang merupakan jalan nasional selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan pembenahan sistem drainase menyeluruh. Akibatnya saat hujan deras turun, air kerap meluap dan menggenangi kawasan di sekitarnya.
9: Dari PU, Kementerian PU, ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada. Itu sehingga nanti banjir di sekitar Kalangsari ini, di Muhammad Hatta ini, itu tidak terjadi banjir dan genangan lagi. Kemudian juga nanti kita teruskan dengan saluran drainase yang membuang ke Cilose ya, Cilose jadi kewenangan kota. Gitu. Jadi sudah saya lihat juga nanti seiring dengan pembangunan yang ada di mana di Muhammad Hatta ini crossingnya gitu. Nah, untuk pembuangan ke Cilose-nya kita juga akan lakukan perbaikan juga di sana, rekayasa lah, bukan perbaikan, rekayasa dengan ganti si paralon yang sekarang lebar berapa? 8 in menjadi yang lebih layak ya.
10: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: www.radioprssanijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah. Dalam kurun waktu 10 hari, sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026, penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan, peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
2: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. Itu sekitar 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Dimana? Yang dominan Pangandaran. Pangandaran itu hampir 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Kalau saya lihat prediksi sih dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang kemarin itu angkanya hari minggunya hampir 900. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih besar.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Marana. Marana. Marana. 98.9. Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi sareng di tepang dina acara Hariwang. Sareng sena urang ngalebetan berita. Lajeng sareng sena. Karena pada awam dina acara mangga diaturanan di 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji. Kadaran japra anu tadi laguna tegak goengkin waktu.

0: Betul, betah kene.
1: Iya.
2: Urang mah kajian nyuling deui.
1: Bari ngadaguan Anton. Bari ngadaguan Anton. Cok tes heula ieu urang latihan ye keur malam tahun baru jeung ning. Tah. Geunah tah aki
3: tapi lain bari ngadaguan Anton geus totong geus datang.
2: Kapal. Yup tah.
3: Orang nyetel pas gelap wing. Wow, gelo. Mari tatan ya teh Den. Halo, men. Mari tatan mah. Ini sok totong.
1: Waduh.
3: Andri Dewo aturan assalamualaikum sampurasun Kang Den. Aduh, rampes. Kali teh ijing nembe tiasa ngawak hoyong ukeun kawinna teh tindarso halangan diri. Bikin tun gak usah daya nawe, gak ada Den sehat selalu hatur nuhun. Oke, terima kasih ya. Lagu nata tidak harus so.

Pamundut salajeng nate 2483 Mamah April. Aduh siga panganten Mamah April. Assalamualaikum wilujeng siang Mang Den, Bunda bade mundut lagu Tumarima. Kasana pen Sukapura anu ngadarangukeun we. Spesial ka Mang Den, Bunda Iceung. Atur nuhun Mang Den, Bunda Iceung. Salam Mamah April. Jangkuang, aduh Mamah April. Ini panganten masih kene fotonanya. Aduh.

mangga nu mendut halangan diri. Mama April, Mama April. Salajeng hejin deui Heri Irawan. Assalamualaikum wilujeng siang Kang Den wilujeng mancen tugas menut laguna kepo. Sok ngajago lamun geus inum aon. Pantayan Garut Kota Indah.

0: Sok kana lagu nu sanes mah enggak urang lajengkeun.
1: Ngan sajam setengah. Tuwe deui duitna.
0: Tuh, wadah duit segala rupa sok kan sejen atuh lah.
1: Alto studio
0: mah. Eh.
1: Kalau nuhun Kang No, tena juga.
0: Aika orang tenuhunya Den. Ingatkan soang suna we lah. Kabala cerai sok lah kana kawin. Mah Andri Dewo nya.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu neta teh panon teh atuk satu kerani jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wain lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tika wit ayeuna ulah hari

Bang, Margi Parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen Oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ati Surya dina. Bajing loncat, bajing loncat sih kasih ceng we. Ah, pungkur aing teh bajing. Tak anak na murun.
1: Oh, totong sebut bajingnya.
0: Aduh, itu tau ketang. Alah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Sorma Ici Pokek Siang Kang Den Teh Iceng Hoyong Laguna Mawar Bodas Bodas ya teh Nu Bodas Aya ceng Aya Mawar Bodas mah Udah tikurnia nya mangga Kayak sareng sena lagu iya

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Poko nama oke, oke naon. Lagu Sunda Hayu, lagu dangdut mangga. Lagu naon atuh? Lagu burut pamali. barat itu maksud teh. Asya. Salah ngomong teh. Oke, iceng weh. Sanggala beki iceng. Ha, leh diputerkeun weh. Kan ora sepeun lagu non barat tadi teh. Kan ora sepeun. Mangga simkuring

0: kena merah ngarenas. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ananda Nadira Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
3: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Az-Zahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
5: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.

0: Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
1: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
0: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
2: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga. Dia hanya keluarga inti saja.
0: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
3: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
4: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
5: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
4: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
6: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan akan diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan memasuki sekolah. Intinya begitu dari kami.
3: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
7: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
8: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga sudah. Tadi aja komunikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum, dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, sudah dokter forensik SDO itu masih itu saja yang dilakukan.
7: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
9: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
3: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
10: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
11: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya Rp18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau kurang. Kalau di harga standar hari ini jualnya Rp25.000, kalau ecerannya Rp27.000.
10: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
3: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau Pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
12: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
13: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
12: Kehadiran kios Pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
14: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
12: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah salomba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang petingan nulung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali berjumpa wargi siang hari ini. Ini hari Selasa, hari yang ke-7 bulan 7 2020 genap kurang hiji, bukan 2027. Kita bareng-bareng lagi wargi di siang hari ini di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga Genah Marenah Ngarena. Daramang. Kudu damang. Denote damang para rakyat nih. Percaya tidak harus percaya.

bismillah, siap menemani wargi semuanya sampai sore. Semoga lancar, tidak ada halangan begitu. Cuaca panas seperti biasa. Berkah untuk semuanya dengan cuaca seperti ini.

Sampai sore nanti insya Allah Dewi hadir menemani wargi semuanya siang hari ini ya. Ada sebuah berita kehilangan dulu yang kita sampaikan untuk Anda ya. Telah terjatuh satu buah dompet ya, dan juga surat-surat penting, satu buah buku tabungan Bank BJB ya, atas nama Ucu Rosmiati, alamat Kampung Cipari, RT 7, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal. Satu buah KTP atas nama Ihsan Nur Salim dengan nomor KTP-nya nggak usah disebutin ya. Kemudian satu buah KTP atas nama Ucu Rosmiati ya. Kemudian ada satu buah STNK atas nama N Kodiah SPD alamat Cipari ya. Dan hilang hari Sabtu 4 Juli 2026 ya. Jadi untuk Anda yang menemukan dompet ini, karena di dalamnya ada kartu satu buah tabungan Bank BJB, kemudian ada KTP juga, ada dua KTP dan ada STNK ya. Mohon bantuannya untuk mengembalikan ke alamat Kampung Cipari RT 6 RW 7 Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal, atau bisa menginformasikannya ke Radio Sukapura, atau bisa telepon atau mengantar telepon dulu di 813-127-5714 ya. 081-312-757-414 ya, atas nama Ucu Rosmiati. Mohon bantuannya karena di dalamnya begitu banyak surat penting yang tidak berguna bagi orang lain. Jadi mohon untuk mengembalikan dan mengenai ongkos-ongkos akan di

Itu ada sebuah buku tabungan Bank BJB, satu buah KTP atas nama Ihsan Nur Alim, kemudian satu buah KTP atas nama Ucu Rosmiati, kemudian STNK atas nama Enkodiah SPD alamat Cipari, begitu ya. Mohon bantuannya untuk Anda yang menemukan, bisa menginformasikannya ke Radio Sukapura atau bisa di WA, di telepon di 081-312-757-414 ya. Begitu informasinya yang Dewi sampaikan untuk Anda. Informasi ini akan Dewi sampaikan kembali untuk wargi semuanya nanti ya. Mama Adi yang sudah nge-WA, nohon siang ambu, siang ngebutnya nyenak motor teh wong titisan rosin. Meter he tepi kaditu tepi di kadia penerik siaran kos ngebandungan ya Mama Adi. Kadia kira bawa pena na streaming ya mete kudu muli radio eh. Terima kasih sudah mau ngantar untuk Mama Adi eh. Siang Dewi juga buat Marton, siang Wobon cantik, siang Marton ganteng, abi hadir, biasa, beringaput. Sekretaris sehat Wobon, sehat alhamdulillah, ada capek gitu nye. Bikin sekeluarga sehat, cuaca tiris tapi panas, jempun he. Panas nya kita kayak rada tirisan eh. Semoga kita bisa kuat ya untuk cuaca seperti ini, panas tapi tiris. Biasanya akan menimbulkan penyakit kalau gak kuat ya. Untuk yang punya alergi kulit biasanya akan terasa apa namanya ya, gatal ya, atau namanya kali gata begitu. Yang punya asma bermasalah. Yang tidak kuat biasanya ada flu batuk begitu ya. Yang kuat ya Kang Marton pasti kuat, abi mabun da babaturan rejeng babaturan renjer biru. Power Ranger. Amin, sing kuat Mang Marton kasep. Selamat siang eh. Marton ganteng juga. Amar kan, Amarna kemana ya kakak Amar, kok tidak ada kakak Amar. Ini gelo. Mama Anis Cipari, waalaikumsalam nyimak bun. Terima kasih Mama Anis dari jeng siang eh. Andri Dewo juga wilujeng siang, waalaikumsalam. Alhamdulillah tiasa ngopingin di ibun. Biasa yang ukin lagu merayu Tuhan persidangdut nu DJ cenanya. Dikintun ngawasana depan dengan Sukapura, kalau ibun sehat-sehat hatur nohon. Bagaimana cuaca di Bandung? Eh, panas tapi tiris, dihijikan jadi anet. Terada lungreng ya teh.

0: Ada juga dari Ade Astrid merayu Tuhannya, itu aja ya. Buat Mang Andri Dewo di Kiara Condong begitu. Semoga lagu ini enak dinikmati meskipun enggak tahu DJ, enggak tahu apa itu teh. Hadir Bun, terima kasih. Mantap Tina Separamani Cekas. Tuh, mau di detek kabelian radio. Ayo ya, anu ngal usik ya. Entak make kuota WA-an we teh kabeli mah. Padahal mah murah tadi cermat anu 100.000. Nah, cina si Martin teh Bun. Kuat cina ada babaturan Ranger Biru. Emang Ranger Biru kuat gitu ya. Kuat kepanasan, kuat kehujanan. Hebat, hebat, hebat. Ranger Biru selamat siang ya. Anda teh pekerja PLN, bukan? Pedah woy, satu suai anak itu loba kabel. Kukut. Siang wundu ibu gini mama gina di mana lagi di mana mama gina ya, emang Dewi yang lagi siaran mama gina masih jadwal Senin Selasa siang Rabu pagi insyaallah kulin wae mama gina wae. Kena-kena MBG pere ulin ya ayo ya.
1: Selalu mencintamu, menyayangmu, engkau.
0: Baru pulang ya lalir enga. Obokan mah teu pusing ya. Puyeng deh saya mau ulin biar teu cepat aja teu jeung yeni. Di Kang Ucup aya itu syukur laut nelayan pamoekan begitu ya, syukur laut pamoekan berangkat jam 9 jam 1 geus kudu siaran. Wow, motor nyapung-apungan titisan Rosi itu. Andi Dewa sami pun panas mentreng di luar mapemen di lebet matiris cuaca kita mata bikin ada teh enak karena pengambung sarang badan makanya dia bilang juga apa ya sangat tidak nyaman makan yang banyak ya senes pun itu yang ngegambarkan kurwet mastakau. Dunia benang kusut telin kawat kabel PLN dua. Disebutkan benang kusut jika tukang ngaputnya Kang Renyer ya. Kenyang siang untuk Anda, terima kasih. Jadi bukan ya, bukan pegawai PLN bongan statusnya sudah kabel pakojot itu ya. Jadi sebut pegawai PLN ya. Akur buan yang abi tukang ngaput Ranger Biru mah malahan mah akur sadunungan terus deket di mana ge. Pada ketetetehnya iya. Sugan teh pajauh, bukan pajauh begitu. Apa itu namanya? Atuh radiona ge bisa duaan naik gitu mahnya ngan pada teh sasuhunan Selamat siang untuk Anda, terima kasih sudah gabung siang hari ini. Sing sarehat, sing lelancar usaha Merayu Tuhan, Dewi cuma menemukan yang ini, tapi kita coba dengarkan aja ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh meuli kesel. Beurang peuting nganulungtun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji iteuk teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
3: Aleh, yeuh, kaditu cenaka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: di Dewo itu aja lagunya yang Dewi dapat ya, mengenai merayu Tuhan. Persi dangdut, curiga sedang nuju perak itu, senang nyanyi teh buan serak-serak itu, hatunuh lagunya. Iya sami-sami, dikira suara Dewi, gak taunya suara De Astri deh. Sudah ya, sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Wanung di Cikangareng, waalaikumsalam ajang siang. Salam kuasa dan waalaikumsalam, laguan sajadah merah. Terserah mi tunggu pingkan, nyana. Dipilih hari tete ayah, wah, luka kamu anak itu lagu tanya. Manawi kumaha wak, dete ayah lagu nanya. Wassalamualaikum salam. Itu ayah lagu nawa, ya. Assalamualaikum Bu Dewi, waalaikumsalam, selamat sore. Punten yang pemutarkan lagu 737B, kakak Bu Dewi tercinta, ayah aku spesial Bu Dewi aja, hatur nuhun. Wassalam putri bungsu ayah aku, jene. Anaknya ayah aku ternyata, ya. Siap, udah disiapin, tenang, ya. Bibicit siang hadir tunuh obok di mana-mana gitu nu walindahar. Lagunya demasif di antara kalian. Salam buat semua spesial Ubun yang tugas mata tugas dan terima kasih. Kembali Bibicit nanti tunggu giliran ya. Ata sore ma, apa kabar ma? Ata ke mana wae? Ya. Lep bulan neng lama tidak nge-WA bobot boga kuota Itu si Rehong apa kabar Rehong Semoga saya selalu. Rehong udah sekolah belum? Sudah mau masuk TK ini teh tahun ajaran anyar Besar harap aku coba sekolah biar tidak jajan terus begitu. Pokoknya sekolah jajan wae ne. Ada yang menarik meskipun bukan pengamat yang apa namanya bukan pengamat bola yang betul-betul pengamat, cuman baca doang itu juga. Tahu begitu ada kemarin sempat nonton TV sebentar yang wasitnya ditelepon Mas Tram begitu dan ini hasilnya begitu ya jam sabar aja itu jam 12.20 yang wasitnya tunggu dulu dipakai tong diberi kartu merah cenah cek ke Mas Tram nanya ini masih waktunya. Ternyata Amerika Serikat dipermalukan dengan telak oleh Belgia dengan 4-1 begitu ya. Charles de Cattelerae ini menjadi bintang kemenangan Belgia yang mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist untuk gol Hans Panaken. 1 gol Belgia lainnya lahir melalui Romelu Lukaku, sedangkan Amerika Serikat hanya mampu membalas lewat Malik Tillman begitu ya. Dan ternyata presiden Amerika ini dipermalukan oleh rakyatnya sendiri. Jadi Amerika dilibas Belgia, netizen aja singgung Trump dan juga sadar diri. Teteh ecek etana, ecek naon, ecek netizen Amerika na. Jadi keangkuhan yang menelpon wasit FIFA untuk tidak memberi kartu merah pada akhirnya harus kalah dengan 4-1 ya. Kemenangan ini mengantarkan Belgia menghadapi Spanyol pada babak semifinal. Di lini masa media sosial X, kekalahan AS menjadi bahasan yang ramai, terutama setelah Presiden AS Donald Trump meminta kartu merah untuk striker Polarin dibatalkan FIFA dan FIFA mengabulkannya. Nah, sekarang jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia memandang Amerika sebagai penipu yang menggunakan korupsi politik untuk mempengaruhi FIFA dan kita kalah juga katanya.
1: jatuh.
0: Ada juga yang mengatakan selesai sudah, sayang sekali meski begitu timnas AS menjalani Piala Dunia yang hebat, sayang sekali telah mencemari citra mereka. Para pemain tidak melakukan kesalahan apapun. Ini dikatakan salah satu netizen juga. Banyak sih sebenarnya di sini, cuman Dewi nggak mungkin ya untuk menyampaikannya semua. Cuman kearogannya itu yang membuat marah lah. Netizen Amerika malah memperlihatkan ketidaksenangannya begitu. Powernya. Jadi ya gitulah hanya. Raken ayah pedok cekrenya. Dia bukan pengamat bola, nonton sekali juga enggak, cuman pas wasit pipanya ditelepon oleh presidennya, dia ngehulang har cekrenya. Itu aja pas nontonnya, itu aja, bukan nonton sepak bolanya, nonton beritanya ya. Tapi ternyata dan ternyata begitu dipermalukan Tanya biru selamat siang menipak medok Mama Apri di Cangguang, waalaikumsalam. Ujang Sonten tepang di udara, lagunya versi Haruskah Berakhir. Kintana kaukas ada yang anu ngadangukeun di Sukapura spesial buat Ubun aja, hatur nuhun. Sami-sami Selamat sore buat Mama Apri di Cangkuang. Selamat beristirahat. Kalau lagi istirahat barangkali ya. Ada Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam. Siang yang cukup bayang yang ubul, mau ukeun lagu sapa aja orang Cipariuk. Salam buat semuanya, hatur nuhun Warga masyarakat Cipariuk, selamat siang. Sahur Teh Ucu, oke sahur Ibu Dewi Ini sahur Teh Ucu, oke sahur Ibu Dewi Pokoknya sehat-sehat deh untuk Anda yang ada di sana begitu ya. Ada juga informasi sepak bola yang dari Persib begitu ya. Jadi Persib mendatangkan Basa Skulić, top striker Liga Montenegro ya. Jadi sudah resmi ya. Jadi memperkenalkan penyerang baru sebagai pengganti Edro Jung yang hengkang ke Liga Vietnam begitu. Sementara dari apa ini tema? Nah, sebentar. Sementara Persib Bandung resmi melepas striker asal Prancis Edro Jung menjelang kompetisi tahun ini. Jadi keputusan ini diambil setelah kedua belah pihak menyepakati proses perpindahan melalui skema transfer. Menyusul adanya tawaran bernilai tinggi dari klub peminat meski sang pemain masih memiliki sisa kontrak hingga musim depan. Nyokot nu ieu ngalepaskeun nu itu. Itu dicokot nu ieu dilepaskeun nah gitu nya. Itulah Persib. Wilujeng Sumbing. Selamat siang Putri Bungsu nyangakeun lagunanya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
3: Sangat menginginkanmu.
4: Kalau begitu Ibrawe juga nabi bici tiba-tiba lagu ya tehnya kan tadi tunuh ngawe aneh. Selamat sore bibici, lagunya sudah ya.

Kita sampaikan kembali berita kehilangan wargi. Barangkali Anda menemukan dompet yang berisikan banyak KTP begitu. Karena di dalamnya ada 2 KTP yang memang tidak berguna bagi orang lain, begitu. KTP ini atas nama Ihsan Nur Alim, ya. Yang kemudian juga atas nama Ucu Rosmiati, begitu, dengan alamat yang sama, yaitu di Kampung Cipari RT 6 RW 7 Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal. Ada juga buku tabungan Bank BJB, begitu, di dalamnya, dan 1 buah STNK atas nama Enkodiah SPD, alamatnya masih di Kampung Cipari, ya. RT 6 RW 7 Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Mohon bantuannya untuk Anda yang menemukan dompet ini dengan berisikan surat-surat yang tidak berharga bagi orang lain, tapi sangat penting untuk yang bersangkutan. Mohon untuk mengembalikan ke alamat yang tertera di KTP, atau bisa Anda menghubungi Radio Sukapura.

bisa menginformasikannya ke Radio Sukapura mengenai ongkos-ongkos akan diganti ya. Atau pukul mah kakara buka kuota suruh yang menaik kelas B RA mah. Wah ya nama tara di ima si roheng te ulin dat jeng ulin we ulin si roheng mah ulin jeng ulin ya balik ke ima te pokna te kamamana te mah duit ini deh. Kita balik deh men tadi duitnya cekuin te naon jika bang tuyu roheng ayo nagihan dua kali rebo. Tapi kan bahaya salah ya wanya wanya gede amok cene. Ya sudah uya mau tes kalur pastikan nafsa tenu gede amok na inung na bapak na eh kerma jena bangor cenenya tapi dah hampir mirip-mirip jeng uing kalau kuana na

Kaya mo nga mirip ka, Batur. Pasti, man. Mirip ka, inong na, kababan na. Kalakuan uwing. Yan, mirip ata. Ara na. Mirip sado. Yan, talin, mirip ata. Lupakan ako kembali. Sore ata, sing lancar. Ngelah rejeki nanyi. Bibi Cita nupis buen, buat yang ada di antara kalian tong menghana-hana, ya. Menghana-hana.

0: Ada Nasar pukul 15.16 sekarang. Jadi sepertinya harus adan dulu nih ya.
1: Ku sangat-sangat mengharapkanmu. Tapi kini
0: nanti setelah adan kita akan balik lagi wargi ya. Jadi apa namanya, selamat menjalankan sholat asar aja nanti pada waktunya. Kita balik lagi nanti tentunya untuk menemani wargi semuanya yang masih setia dan mengaturkan selamat siang. Tengah senengan kita sopara rese mana itu jadi uwe. Ini kedengar sekerona.

0: Kayaknya sambil rebahan.
1: Antara kali
0: rebahan nama naon noe ek dina eta tena naon ek dina kasur tena naon ek dina samak tena naon. Andri Setiawan, selamat sore, kumaha sehat, alhamdulillah, salam ke anak Jaiter sadayana. Yang merasa Jaiter ada kiriman salam di Mang Andri teh. Yang ngakeun gitu, salam, waalaikumsalam. Ya, semoga sehat semuanya pokoknya mah ya.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan karena namimah, pergunjingan, dan dosa. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang mukmin dipergunjingkan dan ia tidak membelanya, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu genep sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura. Sukapura.
1: Sakura Record Surabaya.

sengaja Dewi hadirkan lagu-lagu yang barangkali agak familiar di kelindai telinga Anda, sehingga Anda betah masih bersama Radio Sukapura Wargi. Diputar setelah sholat teh. Yang masih setia, selamat sore. Sore adem, enak banget gitu ya. Nangkring-nangkring di depan rumah yang menghadap jalan raya, ngebul-ngebul. Ngebul-ngebul.

pun tidak nangkring di depan di depan rumah. Kebuahnya tetap ya di rumah kita itu menekat kebuah begitu ya. Jadi kalau saya sapu pakai sapu lidi, sapu injuk itu debunya tidak hilang begitu ya. Mama April lagunya dari AI nggak ada, ya. Dewi nggak sempat puter lagu Anda. Ada juga dari Pita Api ya. Kalau mau nge-WA aja begitu ya. Ek diputer bisa salah begitu. Lenu eta cenah Bu Ahmad tak teu diputar. Ku saya terus saya masih salah. Kalau Mama April masih mendengarkan, tolong info Dewi begitu ya.

Dewi nyari-nyari informasi wargi, tapi kabeh sepak bola mau jadi woy. Kan tadi woy informasi eta Amerika politik campur olahraga. Politik campur olahraga eta mangtram gel ya. Sore ya, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura. Dewi sempat istirahat tadi, boro-boro istirahat di Gimrang wargi ya. Mang Andri Setiawan masih setia. Mang Andri selamat sore ya, lagi biasa mengaput katanya. Ada Putra RR, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam, awali dengan seri. Alhamdulillah bisa jumpa lagi lewat udara. Kewes lagunya Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta. Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta. Cinta Dibalas Dusta barangkali.

Gak ada Putra Ere lagunya juga eh. Sehat-sehat ya bun ya, amin. Sehat-sehat juga buat Anda Putra RR. Lagunya kalau mau ganti aja, karena Dewi tidak menemukan, ngoreh-ngoreh juga tidak ada ya. Apa yang harus diputar kalau tidak ada, begitu ya. Tabahkan hati. Sore buat Putra RR, Kang Andes hadir. Kang Andes damang kemana wae ya. Lawas tilawas riwe hanya mongkus kurupuk loba BS. Ayo ecena buah nanti loba BS nya. Apalan. Hanya sebagai implengan saja. Kunaon tengah WA-WA kasih muring curiga loba BS. Baiknya apalan. Sabar Kang Ades ya. Nanti alokasi ya, alokasi atuk sudah enggak sudah diatur begitu ya. Rezekinya Kang Ades yang mana gitu. Teu kabeh BS dah pasti anu keluar. Ih, menikah teu syukuran begitu ya. Kudu syukuran Mang Ades nya. Pengamar ala gening bunda cantik. Iya dong. Dari mana kakak ganteng baru nge-WA. Setia bun cobi lagu Tumarima De Astri Daturno. Nunggu giliran nanti Mang Amar ya. Selamat sore buat Mang Amar. Assalamualaikum Bunda Dewi. Waalaikumsalam. Putar lagu istriku bukan babumu. Spesial Bunda Olangan hatur nuhun. Sami-sami mau Oji nih. Oji apa siapa begitu ya. Sana tidak ada namanya. Lupa karena status saya Ojian jadinya. Maaf di Cangkuang siap ubun lah setia tuh sambil manco. Siap lagi udah disiapin lagunya ya. Kalau mau yang mana aja mah begitu ya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Mat sore bundaku sore mih ciu-ciu. Lagunya terkesima spesial yang merasa dan dirasa. Banget-banget buat bundaku. Terima kasih bundaku sayangku. Sami-sami mih ciu-ciu bundaku sayangku. Nanti Dewi cari dulu rasanya. Dicari dulu itunya ya. Lagunya ya Mi ya. Salam buat Bapak Komandan. Kalau lagu itu ada Kak Putra RR, nanti ditunggu aja ya. Asa adem ngadangukeun lagu Selimut Biru Tebun. Merasa ngadangukeun Sukapura. Secara ciri khasnya radio mah lagu-lagu yang gini adem, enak-enak ya. Enak sel kayak selimut tetangga cina ebitnya. Kenapa pulang dulu ngeres-ngeres otaknya ngeres-ngeres otaknya pemajikan diri itu Mang Andri Dewo mah Mang Andri Dewo na dikira-kira condong susah juga apalagi di musim dingin seperti ini ya. Ayolah pulang dulu, setelah pulang balik lagi ke Bandung. Nges ngomong-ngomong selimut tetangga masalahnya nye. Dan bagus bari mucung ho. Walikum sawili jeng santan ya. Moga sehat bareng keluarga amin. Salam buat Gandoni, Raja Baskom, Teina, Mahadi juga Magin dari Den Bagus. Tiara lagunya Kak Bekina si Aden melaguna Tiara wete lepas tina Tiara ya. Tiara gitu. Betulnya lagi apa Den? Lagi ngeredok medok apa tidak gitu ya. Kayaknya lagi istirahat oh ya kiamat tuh hayo kulu laladangnya Den ya.

Ibon makin tang mental aku mau kaputer nyeknya makin mada bager. Nopo gue mati apa lo judul lagu ngomong lagi nama lagu naon ya tanya. Selamat sore Magina, baru bangun tidur ya, kayaknya enak ngelayap setengah jam. Asik juga ya, nurutan sakedeng.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio, Sukapora FM, dan apotek.
3: Aduh, tertinggal. mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Tiamar ganteng yang akan lagu. Lagu tani para ranjang wakawagan lagu nu batur pada ngus jam sore ya teh. Sudah hampir akhir waktunya tuh seberapa menit lagi. Perasaan asa jam 2 padahal hampir jam 5 itu tehnya. Tengaja ke laut lah. Tadi teh dadakan Mama Gina sugan teh Aki teh gak ke Tasik. Tadinya mau sama si Aki begitu. Tapi si Akinya ke Tasik anggus yang ngajakan dia nih. Mama Adi pas lagi di pasar menekat nyantok kayu cun. Jalanan didangloskan ngebul. Iya Mama Gina menekat ngebul. Jawa panas gitu ya. Tapi gak apa-apa lah. Kan demi pemoekan begitu ya. Nanti-nanti insya Allah memakin naik ya. Anupis bubun laguna kata pipisan saya selalu amin. Putra RR terima kasih bunda lagunya sami-sami. Umur bule dalam dulu ayo nama tos iu bu hoyong hoyong be ngawe a. Ah nyaku naon tadi. Pada panas renan Umi ya. Umi sehat, saya sehat ya. Adin Uya nyimak, terus mandi acan pun sore enggak. Lu enggak mandi, cukup sekali-sekali. Hari ubar kudu tilu poe mandi masa kali. Wela Adin ya, pantai ya mau cailin. Dua kasih. Sore Mang Adin Uya, non laguna katambi. Sami-sami ya mar ganteng ya. Bibi Cid mereka mana bun. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Tapi hanya memutar lagu punyanya dan bagus doang begitu ya. Sama Mi Ciu-Ciu dilihat teh sudah hampir mendekati ke akhir gitu. Jadi gak ada lagu tambahan. Bibi kudu gancang mulang ya. Tadi nayang lagu wayang nyanyi lagu tumarima kalau be aku waktu na bebe angke dewe nya.

Sudah, waktunya habis ya. Request lagu Peres ini banyak sekali. Tadi guys diputer. Tersopan. Tersopan pun tersopan sama lagu Eta ya. Sudah diputer tadi jam berapa ya? Jam 16.29. Emang kamu kemana tadi ya?

Lagu terakhir akan Dewi hadirkan untuk Anda, Tiara, ya. Setelah Tiara deh pamit, besok pagi semoga masih dipertemukan untuk bersama di Halo Selamat Pagi. Doa Dewi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, semoga diberikan tetap kesehatan, berkah usia, rezeki lancar. Amin. Mici-uci, udah ya. Umi boleh dong ngotik deh pamit. Amin. Ah, Teh Irna. Sudah mau pamit Teh Irna, abdi hadir. Batur mati tadi tinggalin. Terima kasih deh buat semuanya ya. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah SWT. Dewi pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: kena merena ngarena ngarena 98.9. Suka pura dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kisruh SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk Dinas Pendidikan. Kunjungan wisata membludak, PAD Pangandaran lampaui target. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Banyak ketidakadilan.
6: Bupati hari ini keluar.
2: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka, sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 2 Kecamatan Garut Kota. Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
7: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan bahwa ada kuota di sana yang tersedia. Ketika awal kuota itu 32 kan sudah tidak mungkin sebetulnya. Ketika kuota itu merasakan gini, desa-desa atau wilayah setempat yang mempunyai satu sekolah, berapa sih lulusan SD-nya? Sementara di Garut Kota ini, tentunya kelulusannya dari SD itu sangat banyak. Otomatis harus dipikirkan tuh, kelulusan-kelulusan jangan sampai tidak tertampung di sekolah kelanjutannya.
2: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu

0: pada ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
1: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menghadapi sekolah. Intinya begitu dari kami.
0: Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan, panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin, sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan.
2: Tiba-tiba aja datanglah monyet, gitu. Kan di sini banyak makanan Minangkabau tuh. Jadi di habitatnya sudah nggak ada makanan, kali lari ke sini. Di sini banyak tanaman kan, tanaman tani, jagung, kacang tanah, ubi gitu ya. Otomatis nyerang ke sini gitu. Sekitar 60-an lebih lah. Kemarin jam 9. Kalau di sini kerugiannya jagung, kacang tanah, terus singkong, ubi gitu. Tiap tanam sampai 6 kali.
0: Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet. Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan keseriusannya mengakhiri persoalan banjir yang selama belasan tahun menghantui kawasan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi, turun langsung meninjau proses perbaikan sistem drainase di Jalan Muhammad Hatta, titik yang selama ini menjadi langganan genangan setiap musim hujan. Bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, penanganan banjir bukan sekedar pekerjaan infrastruktur, tetapi menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Genangan yang terus berulang dinilai mengganggu aktivitas warga, merusak lingkungan, sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Fiman menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui rekayasa ulang sistem drainase dengan dukungan Kementerian PUPR. Menurutnya, langkah itu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kalangsari. Dirinya mengungkapkan, Jalan Muhammad Hatta yang merupakan jalan nasional selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan pembenahan sistem drainase menyeluruh. Akibatnya saat hujan deras turun, air kerap meluap dan menggenangi kawasan di sekitarnya.
3: Dari PU, Kementerian PU, ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada. Yaitu sehingga nanti banjir di sekitar Kalangsari ini, di Muhammad Hatta ini, itu tidak terjadi banjir dan genangan lagi. Kemudian juga nanti kita diteruskan dengan saluran drainase yang membuang ke Cilose ya, Cilose jadi kewenangan kota. Gitu. Jadi sudah saya lihat juga nanti seiring dengan pembangunan yang ada di mana di Muhammad Hatta ini crossingnya gitu. Nah, untuk pembuangan ke Cilose-nya kita juga akan lakukan perbaikan juga di sana, rekayasa lah, bukan perbaikan, rekayasa dengan ganti si paralon yang sekarang lebar berapa? 8 in menjadi yang lebih layak ya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah. Dalam kurun waktu 10 hari, sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026, penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan, peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
2: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. Itu sekitar 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Dimana? Yang dominan Pangandaran. Pangandaran itu hampir 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Kalau saya lihat prediksi sih dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang kemarin itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih besar.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari Iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng. Model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ceng. Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana Ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon Ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Beh, la monsura la maci cican. Cerita Sugiarto punang-punang anterken serhanya kuring rek bali kapoekan panjangan kan. Arek kumah palawargi namun tengah beding datang punang-punang anu hurungna sehingga merkuri rek nutur-nutur. Arek kumah udah kabur segalanya. Mabur sih katanya, sama lain kunang-kunang juri, bener gitu. Lain cicikan gitu. Cerita Sugiarto mah, kunang-kunang terangi jalan. Itu perasaan, nyanyian gitu. Abi arek balik, cenah apa sawah, kepoekan gitu. Alah aturan udah jauhi, kasadena wargi Sukapura. Alhamdulillah, timpuri soksana tujuh kio lah. Nah, piduana itu sadayananya. Kuring sing sehat, sing sehat ini ngarah aja kasamangetan gitu nya dama ngarah semangat gitu ngarah aja karawas dina salira di sini nanti kena nampi lah ya Allah pada pasrah orang dengan Allah nya dipikanya aku Allah diangkat umat Nabi orang ini emut karena sedamang sim kuring kalengitan hiji pen nya atau nanti pendengar satya nusok ngongal wangi ngawai angka sim kuring di nangre nama terang tadi wirah nama Mamah Ipi di nangre orang terus ngantunkan seorang dinten Jumaah kamari kurang doakan kurang sadayana mudah-mudahan almarhumah maut nasih khusyuk khatimah oke mudah-mudahan si tampi manis lamna si wicang padangkan di alam pakuburanana si witebihkan tina siksana kubur atau mudah-mudahan anjana nasing ayah dina rahmat Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dihapunten dina sanes kanten dosa-dosa anjeunana nuju kumulandang di alam dunya. Di awal mincak dewasa dugi ka akhir hayat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mamah Ipi moal aya ngawe adi Kakang Apil nya. Di Kakang Apil atuh bener-bener Mamah Ipi nya. Di alam sanahnya sing di ya parang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya sok ki bikin tun tinangre teh nya. Omah Ipi we sok rajin teh ka dieu teh nya. Sakang intunan teh kaunggal penyiar gitu. Saena mah teh ayakeun sing kaya ketenangan, sing langkung-langkung nikmat di alam sing jantan ahli surga. Amin. Oh ya Rabbal Alamin. Supaya senyang kolong karena waktu, kemarin waktu tepatan tu setengah 8 kira 7 menit. Orang aus wa weh lagi. Wa orang aus lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila jawab ni kalapin, wongili. Ayo request lagu si Arif anu judulnya teh. Tolong jaga perasaanku katanya dikirim buat Bang Bara anu aya di Mah Panjang, Bapang Kos, sarang Mama Dipa anu aya di Ciciri, Mang Ade Sayur sarang Bi Esohna di Bencoy, spesial kanggo Ade aku sarang Putri Bungsuna. Spesial ge kanggo Kang Apin, kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang. Hatur.

Sekali ini ngemutan ke nenek dua cucu tergaduh lagu namanya Tia Arifnya on kita sudah sana satu ayah mama Kaila mama Kalisa. Assalamualaikum, mat malam kami menjaga lagu nama dingin hatur nuhun.

Wajeng ayah Teh Lia, aturan wilujengi Teh Lia. Assalamualaikum, waalaikumsalam kaapin pada menut lagu rindu untukmu sayang. Kirim salam nama biasa we kanggo Maminun sekeluarga, Mang Eman sareng bicucumna sekeluarga, kanggo Kak Ian Acang, kanggo Amar De Yeyet di babakan beuteuy kontentus Teh Yeyen, Ma Iis, sama Ai, Nyitita, sareng Mang Ajat, kurang datar kadaka, sadatar kadaka we sadayananya, Waeti, Tenung, sareng RT Ano, sareng urang Cikeruh, sadayana, kanggo ka urang Ciawi, Teh Nonong, sareng Abang Bang, Mang Engkus, Kerupuk, Wiljongi, sareng keluarga, Bunda Saleha, kanggo Kang Otang, Andi Duye, Budak Hideung, Kang Andi Sadewo, Kang Sesuti, ada Sesuti sapastiana biasa Kang Eka Putri Bungsu we sareng Mancuk. Wassalam Teh Lia di datar kadata. Laguna rindu untukmu sayang.

untuk mu sayang tisa hanya ke ayah segado rindu untuk mu sayang mohon rindu untuk mu sayang ke ayah telia rindu untuk mu sayang ayah ke titip rindu rindu berat rindu kami padamu rindu aku rindu kamu ayo gengnya ada rindu rindu setengah mati gaya tergaduh rindu padamu sayang duka peminah apa yang benarnya ayah diri mati ayah ayah amar wiljawangi mar ala gening budak cantik masih setia buat kayak mana iya oh iya malam kang Abin mam juga tawis manco menurut laguna derita di balik tawa menurutnya cerita di balik tawa menurutnya Roma Irama dikirim derita di balik naon tah balik tawa balik naon Roma Irama dikirim ku kang Oka sadayananya terutama kang Oka Apin hatur nuhun salah wangetik ngomor hatir nuhun derita di balik ke Roma Irama cenanya orang yang tinggalian derita di balik naon tah derita di balik tawa taha ieu sigana Roma Irama derita di balik tawa geuna nyahoanan emarnya tapi yakin dia pasti aya dadan japra malam ka Abin tah kitu balik teh cenah mapae sawa cenah bawa kunang-kunang jurik minta kunang-kunang juriknya minta lagu Repina Alpina Repina Alpira hanya kamu Cobi Pilari ayat laguna hanya kamu

Soalnya kamu ayah di Revina Wastur. Ya iyalah, hanya kamunya di Revina. Siap, kalah, kalah. Dadan Japra, malam dan 078, assalamualaikum. Afin, selamat malam. Malam juga Hoyong Pang muter ke lagu Lagu Nate Air Tuba di Mancur S. Biasa we, salam namanya Kang Oka Yum Wanun di Redia anu aya di Mapanjang. Tehilap Kang Oka Wa Ade Sayur sarang Wa Esohna. Spesial nama biasa Kang Oka Apin we anu nuju siaran. Ti Pangkos teanya sarang Mama Dipa anu aya di Ciceri. Wassalam. Semoga sehat selalu, amin. Papa Pungkos sarang Mama Dipa sarang Putrina Wilujeng Wongi ah.

Kamu telia menganyakan karena nama yaitu Anu Dadan Japra. Salah dan te ayah lagu disuruhkan Dadan ti rapinanya. Ayah wae ke ti Irfan Mansur. Salah. Ya. Kamu Dadan te ayah. Ya mah anu ganteng kalem lah. Ti pakan pete menganyakan lah. Oh Amar. Dari Jengmar.

0: Oh, Dadan Japra gentos cenah kuali. Nah, ieu laguna tah nya.
1: Walau harus aku
0: doaku untukmu sayang. Mangajakeun ka bojo khusus Dadan Japra.

Oke. Jadi kembali ke laptop. Nampi Kang Apin lagu mangga ayah Mama Topan. Wangi Apin Mama Topan laguna gelas retak. Biasa oh siap. Amar hatur nuhun laguna Kang Apin mangga Mar. Andri Dewo. Assalamualaikum bila jam wangi Apin biasa hoyong kirim salam. Kang Abah Ador, kau Mak Minun, kau Kang Usuk Batok, kau Kayan Kacang, Abah Eman, sarang Mak Cucum nak, pokoknya putra bungsu, Budak Hideng, Teras Tehlia, oke Kang Andin Uye, kumlah Kang Okasadayana, Kang Apin sehat selalu, oyong laguna judul teh lagu teh seksi, pamit ayama, abg tua ayah, kan seksi nak itu oyong anuti dangdut atau napi tipop, apa naya dua itu nya. Dan kita turun apin yuk. Gentos laguna ku 37B sebenarnya tadi. Satu aja nyanyi juga itu. Aha, hilap deh. Oh iya tah. Gentos ku 37B sebenarnya. Anu kadu nomor 43. Genep 43 ini jauhnya. Dangdut ya siap lahnya. Ya, untuk mempersatu waktu, gimana kalau kita kembali nikmati satu buah lagu yang sedang fenomena. Lagu apa dia? Inilah si Boncenang, Bolotot, Buncelik, Bujana, Bujana Dosol, Jogja Keterkideng, ah, pokoknya, tinggal rupa lah, nyakita.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Kunang-kunang terangi jalan. Kunang-kunang nasur jeng lampu merkuri sejeng patroma. Nutur-nutur tukang rekomad dan tidak ada waktu mabur. Ngajing-jing nawe sekali-kali lampu nawe. Nutur-nutur. Kembali ke laptop. Atur nuhun, Andi Dewo. Ada maaf juga. Assalamualaikum, ilu jamungi. Nyunkan lagu kro karembong kaesta. Itu betah deh. Pemiti payun nyunkan laguna. Jadi kehanap nate. Tinggal maca lagu terhilangkan disimpan gitu. Pemami minta lagu panghanap na gitu. Maca hula gitu. Ketenangan lagu hilang. Kelah temaca nusia jadi. Bagus gitu nya. Karembong kaya siap. Lalu siapkan kalau mau maca. Ajka, Mama Ajka, selamat malam. Kalau nggak sadar adalah wargi Sukapura di Malaya nanya, nukar sama masih kena salah dia maco. Dan itu dawe ana atau serengse di awas ada yana. Bila ini pada lebat di wa ana mah ngasuk.

Kang Pak Idar, hatur dijauhi Pak Idar, Kang Mumu ke mana? Ngalengit biasa ditelan alam. Pak Idar di Cibentang atau dijauhi? Datang-datang engap itu, aduh. Batuk tebijil engap perasaan hati ini. Dari jauh ya, kalau ke orang Nangre, Sanangre, emut kawa ipi, sempuring, tinggal namina ininya. Kaya kita suka WA, suka doakan, eh, ayo kayaknya sama ipi, jika sama Robi gitu, ta. Marobi gitu, ta, sama ini. Sebenarnya ini sempalanjang umur, orang ini, sedana sing sarehat. Nah, mau hayo aku melenang di alam dunia orang ini, pasti bakal akhir, ada orang yang mau marah tuh di dunia, teh. Bakal balik ke tempat asal. Nah, itu sana, nah aku dibawa. Aku orang nyaba kanu jauh mah di dunia. Mereka bawa oleh-oleh dan keluarga. Ya kudu bawa oleh-oleh yang jaga kaya itu. Jangan demi keselamatan orang di alam itu. Amal kasayan, entah panggilannya. Itu sana mancuk. Sana segitu Ibu Imin. Itu Maminun sana. Pak Uca, Maca. Atau lalu jauhnya asal dananya, Pak Eman, agak macam cucung, atau lalu jauhnya.

Bayan Ciawi Bojong. Aya Openg Bojong Ipeng. Birin Bojong Birin. Kelas Nusanesna gitu salah. Kamana itu tukang ya mungkin usum halodonya gak ada dipanen. Tukang traktor angkos saya kasa ngkus hilap di kamana ngalengit Panji saya ibut ke Panji terus sama Mama Dipa ya Mama non hari lap di lah itu selami tarala lebat jadi hari lap ya tak apun ternyek. Ada Ririn, Siti Mahwa, Malam Apin, mau minta lagunya, Jatuh Cinta dari Roma Irama. Buat Apin, semoga cepat sembuh, amin. Ya. Simpulnya, ngarepun iwati doa antipala warginya, laguna Jatuh Cinta.

Putri Bungsu, Welja Wengi, Assalamualaikum, Kang Apin, Wengi, Kang Apin, Wengi deh, kamana waya tuh, kamana papa Bungsu Wechan, kuma damang, alhamdulillah, ya, disobat damang, teacan, disobat, damang, tajak-jak, gitu, ya, duka, panyawat, nawan, kuma damang, alhamdulillah, sehat lah, punten lah, hoyong pang muterkan lagu, Janur Kuning, kamu Bunda Dewi, we, tercinta, Aya aku spesial kang Abin, hatur nuhun kang Abin. Wassalam putri bungsu Aya aku dianya. Wil jauh ya, Janur Kuning puterkan siap antosannya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kakanda sayang, aduh, aduh. Kakanda sayang, suruh putri bungsu. Mama ada aku, bil jangan wangi. Maka jangan akan kau mama dewa-dewa. Sekarang papa aku, suruhnya. Lajeng ah. Mana namanya? Ada putra RR. Assalamualaikum, Kang Apin, bil jangan wangi. Wangi dewa, ukan laguna, tiwali, kekasih halal. Sing yang ada mang deh, Kang Apin. Amin, aduh, capek itunya. Itu karena ujuk sok, tiba-tiba capek gitu para rugunya. Sebenang yang pernah stang seharna wanita motor. Oh, tilu 45 mil jauhnya. Tim Marsa di Bogor, assalamualaikum, kesalahan Kang Apin dan Sukapura. FM request lagu dari Roma Irama. Keramat, salamna untuk Kang Apinnya. Sing enggak damang, amin. Sarang teman-teman saya dulu yang ada di Tasik, terutama yang di Cicuruk ya dan Cikalong, juga alumni SMA Siliwangi Tasikmalaya. Hatur nuhun, yuk Marsa dilejangi saat malam yang ada di Bogor. Laguna keramatnya di Haji Roma Irama. Ada papap adek aku anu nembe uwi di Gedung Sate. Nanak beduk bang badagna. Assalamualaikum, malam Kang Apin, malam juga gimana kabar? Baik, baik. Kan sehat selalu ya, amin. Puterin lagunya Kang Apin, Sebujur Bangkai. Lagu kini, lagu kirim-kirim buat Bapak Unan, Ibu Oon, dan Naya di Menol. Buat Bapak Iing, Ibu Eti, Ayi Elin, dan Dadang Jebrang. Buat Bapak Tarjan dan keluarga yang di Leweng Kampung Ciorai. Buat Ibu Iyum, sekeluarga di Mah Panjang. Buat Bapak Ahai, Bapak Hadar. Salam buat Kang Ade Jipo. Ayo Kang Ade Jipo mencoy. Sekpohor ngingo Kang Ade Jipo. Buat Bi Kaena, Gesami, Bi Sila, dan Mas Kotok. Buat Ibu Cici. Ibu Enton di Cihegar, Simpang. Buat baraya saudara-saudara kue anu di Cihegar, Singa, Yuda, Cibengang, Cikedok, Cisuren, dan Ciberem, Desa Simpang. Sehat-sehat semuanya ya. Puterin lagunya Kang Apin, siap. Atur nuhun, wassalam Kang Ade Sumarna, Akub Tia, calon Kades Simpang 2027. Sok lah nye, berjuang. Jangan lupa dengan doa berjuangnya ya. Biar nanti kalau sudah jadi tidak balaga, tidak nanya Apin gitu nye. Jadi harus dengan doa, oke? Okay? Siaplah Kang Ade Akub, Bil Jauhnya ya. Wali, kekasih halal.

Betul sekali. Siapa yang menyakitkan hati ibu, apalagi sampai dia mengeluarkan air mata karena sakit oleh anaknya. Tunggu di alam sana, tah di alam ieu nya tah. Geus jadi sabujur bangkai.

dari pohon teh. Daun pulus geser jobong mangganya keun kasepuhan. Lampi telepon ah. Kang Abas di Cidulang insya Allah pamit siaran kayaknya sumberinya. Tahan. Aduh Kang Mumu nama eta nama yang ngawai ha kemana wai itu sok anu pada lebet ya ngawai nah itu masuk kita baterainya habis ya kira ya HP nya baterainya habis nah itu depan padahal ke recas itu balik ya HP nya itu sekedapnya tuh nama 1% nah tuh ini HP nya tadinya telur bari eta bari recas bari ningalian YouTube ah ningalian Facebook jadi banyak baterai sekedapnya tenang antosan lah ya dan sekedap di huruf putra RR Hanupis kami lagunya ya siap Kang Mumu laguna yang sedingin salju Kang Abas Cidulang yang si Jang Hayamnya siap Kang Abasnya Kang Abas terapi ada ya di Cidulang para bayam jeneng Surabaya siap orang pilari kayaknya sedingin salju lah bareng antosan HP-nya kayaknya HP-nya baterainya habis kayak sedap menuju di charge.

0: mesinnya ngebul dan kupingnya angin. Dasar brengsek.
1: Nah, itu tadi sama main ini tadi cek kula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, udahlah berangkat kau.
1: Ini penumpang kemarana ke terminal.
0: Kan udah diopor penumpang cuma 6 orang.
1: Ini ya, suka tidur dengarkan ya, sing lancar ya. Bukan hilalah kontak kekarik tanjakan Cibunuy. Tarik, be!

0: mah.
1: Heeh, dari nungan geger liur. Kudu mayar ka bank. Kebondor dia naik. Ngot urang. Listrik naik. Kehargaan gespugu. Ribu benangan teu naik-naik. Tampang si boleh. Duit cuman gopek.
0: Tekor Aden.
2: Perhatian. Segera diberangkatkan. Ojek dengan kode pemberangkatan AKI-AKI-GL dengan ciri-ciri helm cap lalai, jaket

0: Oh, sok atuh bilih bari nelpon ngisi meureun sareng sabaraha persen lah. Kebian bari dicas gitu nya. Bari bade nelpon manganyangkeun sok. Tadi jangan acang nelpon jangan waktu dan cicingan gitu nya. Bilih aya nu bari sok atuh nya. Tah, urang kebian nya. Areum deui teu ngeusi astagfirullahalazim. Kunaon ieu nya? Terus kenap ya anak cah? Parem ah kebalik HP dia. Parem kelas sedap.
1: Ma, uyan teh guys.

Yayat, aduh. Beljongnya Pak Kuwu Yayat, singkir. Gentos atau cina baterainya, kawin. Mohon jika nanti baterainya lemah. Dicas, sesah lebatnya. Kayaknya anu pada nelpon, hampur akhirnya. Ngawe-awe atuh sok lah. Anu gaduh atau biasanya. Lagu kenelah segilaknya.

Ngalah, aburannya ulawakan telepon wae. Ya tedek ngisi ya baterena segera saya. Gentos Pak Uyaya disingkir. Gentos satu baterena sedang ngabin. Sok atuh lah gentos sampai aku Pak Uwu lah. Nya kagok anu badak gramna. Rejeung ya ka Pak Uyaya anu disingkir alias Pak Uwu Gondrong menuju Manco. Cikalong, kumaha orang Cikalong? Orang Cidadali kawarana eta nya. Asak harareubeu ya. Ya aya lagu anu ka seneng Maminun Kembang Ros Bodasnya kau Maminun kau Mancuk kau ka kesepuhannya kau ka Ibu Imin anu aya di Cilangla kau Maaca Pauca Maminun anu karesepna ieu aya lagunanya kau sadayana lah Margi Sukapura anu masih keneh Saratia anu masih keneh Mararanco nyerangan Cungkuring nuju teraos patuangan eta sakembung wae nyelek kana angen ngapunana haon aya beuteung kitu nya Allahu Akbar.

Ah, iya, biasa dipikamamu ke Mami Nun, ya. Pamit ya sama, kaduh Android mah, ngawe-awe lah, perjuki lagu menye. Ya, kena waktu sih, baterainya saya telat di charge oke, ya. Kayong Aceng, ya, kakamin, pamitirkan lagu Aci Aceng, ya, kayaknya. Saur Pak Kuwu, di Singkir, Pak Kuwu Yayat, mangga, siap lah. Kayong si Aceng, kayaknya. Cing, aduh, orang seterta, mangga nyakin si Aceng. Kalau Pak Kuwu, di Cikalong Singkir.

Laguna Kango Tedesta, jadinya. Lagu ya Kango Tedesta disarakan makanya si Aceng di Papua di Cikalong, Singkir.

Ceng, gara dewasa Ceng, atau gara gawe, gara paraban, indung, anung-andung. Doa tidak jadi indung, biasa karena jadi anak mah tewolehnya, berang peting. Ngaduakan karena jadi anak, sing pinuh kukabagjaan, sing disehatkan, sing burung menang pagawean, sing jadi anak anu soleh, itu indungannya. Indung anu ngandung 8 bulan agak gayot dina patuangan kamana kamendi digegeno dengan rasa capek dengan rasa segala rupa matak hargaan nu jadi indung nya.

Ulah ribut bobogohan dan boga gawe wanya. Soka hese kena jadi indung bapak gitu sanes. Taku iya welah. Sida marulang aja lah. Bangga kepada rayun, kesepuhan-kesepuhan sadaya nunjung ngararona. Anu masih kena gaduh pada melan. Anu masih kena ngala lembur. Entok gerak pulangkun, entok gerak pulangkun.

Majang terakhir masih entok mulang naik cangkurileung yeuhnya. Jarang kaputar. Mangga kita. Kau kasih ada nama ya, kau mendengar nama saya Nasa Ratia, nama saya Maranco, di acan Marema Radiona. Yang ngakin, sing kuring pada permios, kasih ada ya, insya Allah, sing sarehat sadayananya, sing kuring sing sehat, Ratia setepang di dinawangi enjing. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala shabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war rahah wa ala al umara'i bil 'adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Sukapura di mana bae ayana dipayun urang nyangakeun puji kadat Allah Taala da anjeunna anu kagungan sadaya puji mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus warga Radio Sukapura kaum muslimin muslimat di mana bae ayana mudah-mudahan dijantenkeun jalmi anu terpuji di pandang Gusti Anu Maha Suci sareng dijantenkeun jalmi anu tiasa syukur tina mangfirang-firang nikmat Allah Taala anu sakieu seueurna mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun jalmi anu syukur tina mangfirang-firang nikmat anu paspasikeun kudat Allah Taala Maha Ghafur amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat kali salamna mugia tetep limpah curahkan kajunan urang yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tihilap ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabin-tabina dugdugi ka urang sadayana sebagai umat mantena mudah-mudahan dijantenkeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti dunya dugikeun ka akhirat anu sebatkeun ngengingkeun syafaatul udma anjeuna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu di mana bi ayana mangga siap-siap urang sakedik urang nitenan disebatna teh nya dina bulan Muharram mah nya aya muhasabah eta anu paling kedah diutamikan kurang sadayana muasabah tentang diri urang sadayana dina setahun landung teh Pak Eli nya di Cimanggu meureun lomba mana alus jeung gorengna dina anggota badan anu dikonekkeun ku Allah upami dipasihan KCR urang teh dipasihan sareng ningalina Allah nyiptakeun cepil dua ka urang teh dipasikeun sareng pangdanguna. Allah maparinan KCR dua dipasikeun ku Allah teh sareng paningalina cepil sareng pangdanguna upami sampean dua sareng leumpangna. Jadi moal aya hal dina anggota badan urang sadayana anu teu kedah teu disyukuran kitu. Janten segala perkara anu ayeuna anggota urang geuna saur dina dina kitab da ikotul ahbar. Jadi Allah nyiptakeun ka anak Adam teh aya salapan ling liangan, aya salapan liang gitu. Gara sok panguningakeun ka urang. Mana anu salapan teh? Anu salapan teh dibagi dua. Jadi dua dina biro sihi dina lingkungan mastaka tanapi lingkungan sirah urang atanapi mastaka anu kaduana dina lingkungan fi badanihi dina badan urang seseurna itu tujuh kitunya dina lingkungan mastaka urang dua dina lingkungan badan urang. Allah maparinan pangamung nya pangamung teh baritos dua tah. Sareng pangangseuna kitu. Tidinya weh. Sehingga ketika Allah Taala maparinan panyawa teh sakedik nya. Pilek rada eungap kitu nya. Eta tos sapalika nikmatan anu dipasikeun ku Allah dina pangamung teh. Tos karaos kitu nikmatna. Cager gaduh pangamung. Cepil. Dua berarti tos opat. KCR. Dua kencak sarang katu. Tos genep lingliangan anu aya dina anggota badan urang. Anu katujuhna baham urang sadayana. Jadi ayat tujuh ku Allah. Terkadang manusia sok sering lupa, sering lali karena perkara nyukuran atau syukuran karena perkara kanimatan dina lingkungan mastaka urang. Anu sering teka jaga kurang sadayana teh kaundang sadayana di mana bae ayana. Nya eta perkawis lisan gitu. Kadang-kadang nyarios teh matak pika nyarian batur. Nah, eta tos ngajantankeun dosa. Nyarekan batur tanpa aya alasan anu puguh. Di salamatul insan bihib dilisan. Jadi salamatna makhluk Allah teh manusia teh tergantung kana lisanna. Jol geuneun saur sepuh. Lamun ti soledat letak hese ubarna. Gitu. Man upami ti soledat sampean atanapi potong sampean aya ubarna bisa. Diomekeun tapi lisan sehingga lamun parantos enteup dina sanubari hate batur. Anu eta lisan teh matak ngaganggu kana ketenangan jiwa batur keur kumaha bae salarasna eta teh teu karaos kaum dangu sadayana. Eta anu kaduana dina lingliangan teh dina awak urang nya eta kubul sareng dubur. Teu. Jadi kubul sareng dubur. Ku Allah diciptakeun sabeuleungeunyeur. Eta angka hotak badan orang sadayana pek ku anjin ngajadikan syukur kedah dijadikan ibadah. Ayana to sesawe dipasihan teu kentut. Kumaha kapan? 10 juta, 7 juta gitu. Nyantan seher pisan. Nah ku hal kitu kaum dangu sadayana. Kewajiban manusia anu ngebogaan akal anu sampurna. Iwalti orang kedah ngambah kana ilmu anu sebatkeun ilmu taubat diwajib. Di wawajaba lahu ala nasi arba'atu asya'a. Jadi wawajaba lahu ala nasi arba'atu asya'a. Wawajaba jeung wajib lahu kasih taib ka jalma anu tobat. Alana wawajaba jeung wajib pikeun jalma aduh urang gitu dinalika ngalaksanakeun dosa boh dosa naon bae wen dosa anu aya dina sakujur badan urang angga hota badan urang. Jadi wawajaba lahu ala nasi arbatu asya'a kawajiban pikeun jalma dina tobat teh aya opat diantawisna. Ya awaluha ayuhibuhu. Anu kahijina tina itu nu opateh ayuhibuhu. Nyaeta kudu mika cinta anjin teh. Kudu mika cinta. Ayuhibuhu. Yen kudu mika cinta. Jalma kasih taib. Itu dah. Itu. Sekali deui. Wa wajaballahu ala nasi arbatu asya'a. Wa wajaba jeung wajib. Lahu pikeun si taib ala nasi ka jalma. Arbatu asya'a opat pirang-pirang perkara. Ti antawisna nu kahiji ayuhibuhu. Nya eta yen kudu mika cinta. Jalma kasih taib. Nah, namun kadang-kadang orang sadaya mah kajalma anu nyeun dosa boh dilembur boh kumaha bae kadang-kadang ngabenci, kadang-kadang benci orang teh. Tasauri dieu mah kaum nu sadayana dina kitab Tambihul Qopilin wajib keur urang teh mika cinta mika resep kajalma anu geus tobat gitu. Namun persepsi orang mah, persepsi manusia di kalangan di lingkungan lah. Cecep cina aing, nges nyeri, nges nyajabak na. Laya. Nah, margina kudumika rasa fa'inna Allah ta'ala kod ahabahu gitu. piraku ari manusia di lingkungan henteu resep ka jalma anu geus tobat teh mika cinta mikanya ah. Namun Allah mah fa innallaha ta'ala qad ahabahu. Mangka sanyana ari Allah ta'ala mah qad ahabahu. Temenan tuh. Temenan geus mikanya itu Allah ka jalma anu tobat itu. Piraku urangnya. Pangitan contoh anu konkretna eta jalma anu ngalaksanakeun dosa boka kulawarga, boka diri pribadi ketika geus tobat, malihan matos nyungkeu dihapunten ka urang sadayana, hek teu dihapunten ka urang. Eta lepat pisan kade. Tekeng dikucilkeun eta teh. Jalmi upami tos hijrah tina awon kana sae, tekeng dikucilkeun. Namargi fa innallaha ta'ala qad ahabahu, mangka sanyana Allah teh geus temenan mikanya ka eta jalma anu tobat teh. Masyaallah rabbana. Tak itu hebatna dina tobat teh. Dina tobat. Sedangkan saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'un. Wa khairul khata'a at-tawabuna. Jadi sakabeh anak Adam teh loba dina kasalahan jeung pangalus-alusna dina kasalahan teh nyaeta ku tobat. Oh, gitu. Jadi ku tobat. Dan ketika eta jalma parantos ningalikeun kasayaan tina awon, tobat bergaul sareng sajabina, tah bahasana oge wajib keur urang teh mikanya ah mika cinta ka eta jalma anu geus tobat teh gitu. Malahan mah kurang teh disalurkeun potensina dicacana kon hayu kitu nya urang gaul anu tah eta teh bakal atoheun gitu. Kan sanaos dosa anu dipidamel ku urang sadayana kaum dangu di mana bae ayana aya Allah teh ngahampura kana dosa urang teh aya keneh tapakna. Allah taala ngahampura kana dosa jalma teh atawa dosa urang ya aya anu teu aya tapakan dihapus sadayana. Ta iwal ti ngahapusna upami secara sosialna wayahna ayyuhibbuhu. Kedah mikanya ah mika cinta ka eta jalma anu geus insaf lamun di kampung mah geus tobat ya mah kalkar bikakeul gitu. Komo lamun urang pantar aya ajengan mikakeul ka anu tobat nya geus tobat ulah ningali gorengna gitu. Dan tidak boleh melihat jeleknya, tetapi seandainya manusia itu sudah bertaubat kepada Allah, maka kewajiban kita semua hanyalah nya mika cinta, mika resep, mika nyaa. Naon margi Allah ge fa innallaha ta'ala qad ahabahu, Allah ogen tos mika nyaa ka eta jalma. Kan tenan dicana ku urang sana milarian ilmu sareng sajabina. Da Allah teh bakal ngaganjar anu sadayana. Mangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma anu niangan ilmu tobat, niangan ilmu insaf upamana namanya, niangan ilmu hakikat maripat sareng sajabina. Datos disaurkeun ku Kanjeng Nabi geun anu ditukil ku Imam Ghazali dina kitab Minhajul Mutaalim. Jadi waqala alaihi salatu wasalam, innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ar hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Itu sahur Rasulullah. Jalma-jalma alus tobat tina dosa Allah ta'ala bakal lipasian ganjaran ku Allah ta'ala. Kan tenan milarian ilmu na kumaha yang nyangan ilmu tobat teh kumaha. Di pepatahan kudu ngarti teh diwartosan tah kieu. Dasanyana Allah taala sareng malaikat Allah taala wa ahlas samawati wal ar jeung ahli langit jeung ahli bumi bahkan hatta namlat tapi juriha anu kumarayap di alam dunia tepi dina jero sayangna teh la yusalluna ala muallimin nasil khair ngadarua hiji malaikat ngadoakeunna teh ka jalma anu geus tobat teh wa ahlas samawati kadua ahli langit berarti makhluk anu aya di langit wal ardi jeung makhluk anu aya di bumi timulai planet Pluto nya dugi ka planet bumi eta aya makhluk ciptaan Allah ngadua bentang aya di langit malaikat aya di langit bahkan sireum anu kumarayap anu teu kaitung seueurna urang sadayana boh keur ngaleut boh dina liangna la yusalluna ala muallimin nasil khair nya eta ngaduakeun ngadarua pikeun jalma anu milari kaalusan dina tobat dina ilmu dina naon bae masyaallah robana cik piraku urang ko teu ngahampura ya teu ngahampura ka jalma-jalma anu istobat kal ka dijauhan teu kenging eta teh kaumulang sadayana bahkan kudu dijalurkeun diajakan, dipasian kekuatan, didorong, dimotivasi, tah eta kewajiban urang sadaya. Tapi udah geus nyeri cen. Geus nyeri cenana, jalan cek pae limanya itu. Bari ngobrol di saung teh ngaji di saung kamarinya pae li gitu bari ngopi gitu. Nah. Eta anu kahiji kaum dangu sadayana. Anu kaduana wasani ayah falduhu bidu'ai ala ayus bitahu ala taubati.
1: Punten ayah telepon.

0: Duh. Bang Widai, apunten.
1: Wasani ayah faduhu bidu'ai ala ayus bitahu ala taubati. Anu kaduana nyaeta kudu ngaraksa jalma-jalma ka jalma anu geus tobat. Bidu'ai ku gadu'akeun. Ala ayas bitahu kana supaya netepkeun Allah ka itu jalma taib de kana jalma tobat teh ala taubati kana tobatna. Maksana kawajiban jalma anu disakurilingeun eta jalma anu partos jeung dosa hek tobat ngaduakeun urang teh ya Allah mugi si jalma eta teh sing tetep renggenek sing istiqomah dina tobatna sing tiasa kana sae deui cik urang atos teh kitu ka jalma-jalma anu geus nyeun dosa dirau di pangku ku urang di wawuhan kadang-kadang di jarauhan ta eta teu meunang saleresna cik urang tingalikeun kahiliman urang teh urang tingalikeun kahiliman urang teh warisan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kang nyi nabi mahnya di Thaif di tengoran kutai onta sareng sejabina masyaallah di ludahan kanjing nabi aya dendam cik urang kudu bisa meta urang ongen. Tos tiasa mikanya ka jalma anu tobat supaya eta tobatna istiqomah tetep regenak teu balik deui kana goreng. Ieu wajib hukumna kaum dangu sadayana. Katenan dulu-dulu rerencangan bahasana ayah falduhu bidu'ai ala ayus bitahu ala taubati. Kudu ngaraksa urang teh ka jalma anu geus tobat teh bidu'ai ku ngadoakeun. Sedangkan ala ayus bitahu ala taubati supaya eta si jalma anu tobat teh tetep renggenek dina tobatna aya dina kaistiqomahan ala taubati dina tobatna. Doakeun ku urang teh geudahna. Ibu orang mana nyana buan babarina di enterupan iblis pan orang mahatena nubari teh gitu dah ditinggali teh awona wen gitu sehingga upami orang sadayana parantos ningali awona kajalma bakal sesah dina nalika ngadamal kasayan gitu bakal sesah. Eta anu kadua. Keun urang gulurkeun mal di perpanjang ieu referensina ieu. Janten konteks ngabukakeun referensi aya di urang sadayana. Eta anu kadua. Masya Allah Rabbana. Singnya ah. Doakeun ku urang sadayana. Supaya eta tobat aya dina kaistiqomahan. Wasalisu Allah yu'ayyiruhu bima salapa min dzunubihi. Kawajiban pikeun manusia ka jalma anu geus tobat tina dosa teh anu katilu Allah yu'ayyiruhu. Eta yen henteu yu'ayyiruhu teh nya teu moyok kitu nya. Demoyok tengah hinakeun kajalma anu geus tobat. Kunaon wae bima ku perkara, ku ucapan, ku rengka, ku paripola, ku senyum. Kadang-kadang urangnya, wah bau deh gitu. Tuh ditaros-taros acan. Jadi bima salapa, karena perkara anu geus kaliwat ku itu mate min dzunubihi, tina dosana eta jalma. Ingat ya urang teh ka dosana eta jalma teh lah, ingat moal. Mual ngahampura inget karena dosana, inget karena nyeri kakuring, inget karena nganya nyeri. Nanti kadulur kuring, enung kuring, masya Allah, eta teh abot kaum dangu sadayana. Coba usikeun manah urang sadayana. Jantan upami teh diusikeun manah urang sadayana. Jadi kullu mahillatin fiha alimun fawa ahyaun. Jadi upami parantos diusikeun dina anggota badan urang, dina manah urang sadayana. Insya Allah, alimun fahum ahyaun. Perkara anu alim anu aya di urang teh fahum ahyaun, bakal ngajantenkeun hirup gitu. Janten manah urang sadayana bakal janten hirup. Profesor Imam Al-Ghazali oge nya dina kitabna dina Ihya Ulumuddin. Kapan hate teh dibagi tilu tiantawisna aya aya qalbun salim. Jadi hate anu salamet. Nomor kaduana aya qalbun maridun, aya hate anu gering. Anu katiluna aya qalbun mayitun, aya hate anu paeh. Nah, didasarkeun tina hal referensi anu eta kaum dangu sadayana, coba. Naha nuju kumaha upami urang ngonekeun qalbun salim? Ngonekeun ngahudangkeun hate hoyong salamet. Tati antawisna kaum dangu sadayana anu abote nyaeta alla yu'ayyiruhu bima salafa min dzunubihi. Jadi ngingetkeun, bakal ngahinakeun ngingetkeun karena perkara dosa, dosana anu sakaliwat eta jalma anu nya dosa gitu. Taupami hate urang dikonekeun mah qalbun salim, hate disalametkeun tina hal-hal negatif supaya urang sadaya terhindar henteu kot mung ngamaapkeun ka eta jalma. Coba garasa. Coba kurang sana abot nak biar karep ya Allah. Wah, tehayang ngahampurana ogen naon. Cepot nges nyeri hati kuring mah. Lawan cek Arjuna tehnya. Iya cina gan ripuh cina ya. Lamun batul cina nges nyen kegorengan ke orang. Hese erik ngahampura ke buat utik itu nyagan. Benar pot. Itu. Ya. Ripuh tarik ngahampura teh. Sabab muska rasanya rina. Saurina tamiul gopilin wayahna. Tekenging ningali kana dosana anus kalangkung kurang. Upami urang nginget-nginget kadinya. Bahkan hatete bakal kolbun mayitun. Bakal paeh eta hatete. Mual hirup hatenu ayah di urang teh. Teras-terasan di entepan. Nyaku benalu-benalu. Gue benar-benar lu takabur, benar lu hianat, benar lu ria, benar lu nyeri hati, ayak nak dina hati, jeng bakal ngarasakan ke orang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan orang sana terhindar. Tak itu kaum dangu sadayan. Kamu di zaman kurban, jangan mawa kanjut na mawa sikina. Mawa hulu na, tuh. Bumeyong daging, kurban tak apa eli gitu. Yang serupa ujang di batu. Cimangu. PGRI. Bumeyong daging, beak. Kaum damu suka pura di manwayana. Warrobi'u ayu jali suhu. Wayu zakiruhu. Wayu inuhu. Anu nomor kaopat kewajiban urang sebagai manusia. Kerka jalma anu geus tobat teh ayu jali suhu. Nyaeta kudu ngariung eta jalma teh. Kasih taib. Wayu zakiruhu jeng kudu ngajak urang teh kasih taib. Ngajak kana naon, ngajak dikir, ngajak ngobrol gitu. Wayu inuhu. Jeung kudu daek ngabantu atawa kudu ngabantu eta jalma teh ka jalma anu geus tobat gitu. Aya tilu. Anu kahiji kewajiban. Dina nomor opat di kewajiban urang keur jalma anu geus tobat teh ayu jali suhu. Sok kudu daek ngariung. Kudu diriungkan orang teh, disampurkan diriungan atau diajakan ke orang teh. Hayulah orang ngopi. Ta, nikmat. Nah, tadi asa kaangkeun bahkan bakal berterima kasih. Masya Allah, mual nanti mual lupa. Jalma anu tobat, hek diajakan ku urang sadayana, dina diriungan, ngobrol, wayuza kiruhu, ngobrol ngalir kidul anu sae, bahkan wayuainuhu, bahkan ditulungan eta jalma anu geus tobat ku urang teh, tina naon bae, tulung nama. Tina motivasi, tina ilmu-ilmu agama, didorong, dicaritakeun hal-hal anu penting, hal-hal anu awon, itu teras gitu. Beuki kuat, beuki kuat. Libaratkeun urangnya lah lun aya mu'alaf gitu. Jadi mu'alaf, mu'alafatuhum. Jadi dilelemes gitu. Dilelemes, tekenging ditabrak. Jalma ketika ngelaksanakeun dosa haik parantos tobat, sok lelemes-lemes ke orang teh mu'alafatuhum. Lemes-lemes hatena, ku caritaan, ku tingkah, ku ririungan. Ya, para ulama yang ngabahasa kena, jadi ayu jalisuhu, wayu zakiruhu, wayu inuhu, kersahata kerjalma anu geus tobat. Eta kaujiban urang. Seneng ariung lah, yap bawa tu teang tu si anu. Urang ngopi lah yuk, urang ngopi di warung lah. Gitu. Kena sawen mayar lemahnya, mayar nama gitu. Taeta kaum dong sadayana. Upamitos konek eta ayu jali suhu, wayu zakiruhu, wayu ainuhu. Ta bakal salamet hatete bakal hirup pahum ahyaun. Mangka keur eta jalma anu daek ngajak ka jalma anu geus tobat teh. Hadirin kaum dang sadayana, fahum ahyaun. Mangka hatena eta jalma-jalma teh ahyaun hirup. Bahkan kolbun salim. Ngabukan hati anu salamat. Da perbenten. Daya perbentenan atuh. Ketika orang sana sebes gitu teh. Kapan aya anu gopil. Orang tehnya aya anu akil jelma teh. Dan anu gopil mah ketika tumanang tehnya. Al gopilu idha asbaha. Yang duru mada iap malu, mada iap malu bi. Jalma anu gopil ma anu poho ketika hudang subuh teh yang duru mikir. Naon perkara anu bagaimana kukuring ayuna woy gitu. Oh, gitu. Kadang-kadang jalma anu geus tobatina dosa teh kusabab teu aya sulpeyan ilmu dan sebagainya bakal bingung. Gusti cen. Gitu. Naon cen bagaimana kukuring teh ini. Mataku lebih kanya, kurang deh. Lebih kanya. Gara sok urang dinalika geur poho. Anu poho maka Allah teh dinalika teh sudang subuh teh. Nyarita ke. Aduh, oh iya kenaun ya nepi gawe ayeuna kukuring. Teu mamawa Allah gitu. Beda jeung jalma anu bukaan akal. Al-akilu ida asbayang duru madayak Allah bi. Gitu. Jadi berpikir. Hatena otakna teh konek. Berpikir ya Allah naon perkara anu dadi anu bade dipidamel ku abi aya teh mudah-mudahan sing manfaat ya Allah itu buktina rek ka sawah rek ka mana bae ketika metakeun akal anu sampurna mah urang insyaallah bakal jadi ibadah dina ngobrolna geun di dinya teh urang mangkat teh eta nandakeun bakal nahate teh kolbun marid gitu. Aikol maridmanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuh. Da upami ngagaduhan hate-hate jalma anu anja anu teh jalma anu munafik mah maradun da timbul gering dina hate teh. Bahkan lamun teu bisa milah-milah mana anu sae mana anu awon fazadahumullahu marada. Allah bakal nambahan kana geringna eta hate jalma. Maksana lain gering dohir ku ngagoler, tapi gering hate gitu. Jadi tidak menerima hal-hal anu positif teh da kaantrepan ku iblis. Tidak menerima jalma-jalma anu ka jalma-jalma anu geus tobat ku urang ek dipikanya teh atuh teu narima we eta. Jadi fazadahumullahu marada.
0: tingali tafsiran dina Jalalain men lah. Itu ayat Al-Surat Al-Baqarah ayat 10 tah. Kitu kaum dangu sadayana, masyaallah. Hapunten. Eta sanes kanggohan kaum dangu, kanggo simkuring men kitu. Cek anu geus ngomong Nabi seperti itu teh. Lah simkuring mah anu tara dilakukeun mah tara diterangkeun kitu, isin bisa anu malikeun gitu. Cenah malikeun, karesa. Tak eta. Anu kedah diembutkeun ku urang. Anu salajengna wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'in karomatin. Saterasna tina kawajiban urang anu tadi diteraskeun wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'in karomatin. Jeung ngamulyakeun ka jalma anu geus tobat sa Allah Taala Gusti Allah Taala bi arba'in karomatin tuh ku opat pirang-pirang kemuliaan sakali deui kaum dangu. Kawajiban manusia keur jalma anu geus tobat tina dosa tadi aya opat. Buahna keur jalma anu tobat tina dosa dipikanyaah ku urang sarerea wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'in karomatin. Jeung Allah ngamulyakeun ka jalma anu tobat bi arba'in karomatin ku opat pirang-pirang karomah atanbi kamuliaan. Masya Allah robana geningan ta. Janten tidak boleh yang pertama menjustis bahwa eta teh awon. Da anu sok menjustis ka batur awon teh hadis sadayana teu ningali kana kaalusana. Cek tadi lamun dipilaan keheulina hate jadi hesek nyen kaalusan teh gitu. Hesek ngadamel kasayaan urang teh ka batur ku sabab kepilaan keheulina hate ya Allah robana. Kakarak dicarekan, kakarak diomongkan urang mah geus nyeri ku batur. Tapi urang nah ngomongkan batur nanti hadirin jalan kaum dangu. Emutan sing nyarara ka jalma anu awon anu tobat tina dosa sok pikanya kurang teh ajakan naon bae katena ka jalmi-jalmi anu ngalalartos eta teh kewajiban urang nangis kumaha urang dakwah teh ngajak ka batur geus kumaha ulah dipilaan keul ka jalma tara ngaji cek batur eta jalma goreng buah cek Allah mah mulia. Buaku Allah mali hampura eta dosana urang macan pugu ya, anu loba ngomong geus kita jabi da kaum dangu sok ieu ku Allah diberi kemuliaan anu kahiji ayuh rijaullahu taala minadzunubi kaannahu lam yaznub ngaluarkeun Allah taala ka jalma anu tobat teh minadzunubi tina dosana ngaluarkeun kumaha kaannahu lam yaznub. Kotun bahasa lagen ngaluarkeun Allah teh kata jalma teh bahwa eta jalma teh henteu seperti teu ngabukaan dosa sama sekali. Allah mere kamuliaan ka jalma anu tobat teh kaum dangu sadayana Allah ngaluarkeun tina dosana teh henteu sapertikeun eta jalma teh ngabukaan dosa. Meureun putih kembali jadi kembali kana kasucian. Panari urang mah godi atepan ku keul. Antena pa itu upami meureun lompatna ka ajangan mah lain kudu keul kudu boga hilim da Rasulullah ge hilim. Coba urang aing nuturkeun saha. Dalam cek usul fikih mah nya. Jadi nanti panita teh kasuruh penyuruh teh panita teh ngan sakali-kalina di Rasul teh. Lamun haram cek Rasul haram terus tuh keuing di bulak balikan itu kan dia. Cik Rasul halal. Da itu usul pikir ngaitkan Al-Quran. Cik Al-Quran gitu. Lamun orang terkembalikan Al-Quran. Jengkana hadis. Jengkana ilmu. Jengkana kias. Arekumaha hirup. Bakal sasar. Ulah menjastis. Anu nomor kaduana. Wasani ayuhibahullahu ta'ala. Allah ta'ala mika cinta kita jalma'an wistobateh. Mika resep dipika cinta. Ku sabab nyaho oh aing teh dosa. Dihampura ku sabab tobat. ku sabab tobat dihampura ku Allah, sama sekali dihampura. Kotun bahasa naogen. Kotun. Garasok. Jantan etaku tecek tadi ogen kada didungakeun jalma anu geus tobat teh sanes ditebihan gitu. Wayu dzakiruhu wayu ayyinuhu ditulungan diberi papatah sareng sejabina. Nomor katilu alayusallitu alaihi syaitan wa yahfaduhu minhu. Nah eta bakal ngawasaan jalma anu tobat syaitan asyaitanu ka setan. Bakal merangan, bakal sieuneun setan ka jalma anu geus tobat. Bahasana alayusallitu alaihi syaitan. Wa yahfaduhu minhu. Jeung raksa Allah ka jalma anu tobat teh nyaeta minhu ti setan diraksa ku Allah jalma anu tobat. Naon margi bisi kembali deui saur tadi doakeun ku urang ame istiqomah dina tobatna gitu. Nomor kaopatna kamulyaan tilal teh ayu minahu minal khofi qabla ayukhruja minad dunya li annahu azza wa jalla. Allah bakal nyalametkeun ka jalma anu tobat teh minal khofi tina kasieun qabla ayukhruja minad dunya dina samemeh kaluar ti alam dunya tuh disalametkeun dijaga tina kasieun ku siksa kubur sieun ku siksa Allah di dunia jeung akhirat disalametkeun ku Allah dijaga masalah rumana tah eta kaum langu sadayana kewajiban urang ka manusia teh kudu ngadungakeun ka jalma anu tobat salah ngadungakeun teh Allah bakal ngawales mere kamulyaan ka eta jalma anu tobat. Kasimpulan kaum dangu sadayana kahiji urang sadayana kudu mikanyaah ka jalma anu tobat tina dosa. Anu kaduana kedah diajak ngariung ubrar obrol wayu dzakiruhu dipapatahan kaopatna wayu ainuhu kedah ditulungan tina naon bae ketika urang mampu. Eta kasimpulan dina pangosan judul kawajiban manusia mikanyaah ka jalma anu tobat. Mudah-mudahan manfaat kanggo sim kuring. Hapunten bilih tema aya cerosan anu tisanono mugia ageung tawakupna etap tema aya etah lepatna sim kuring saena tina hukumna Allah taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan ana wargi ti Ciawi Tali Cimuncang langsung diralatne. Kandungikeun tema mikanya ka wargi atanapi ka mun ka jalmi anu tobat. Tema nu kadugikeun di acara siraman rohani dintenan Rebo kaping 8 Juli 2026. Mangpaat kumaha? Oh, dinten ayeuna. Oh, aya pangaosan kanggo ka ibu-ibu, bapak-bapak di Desa Karang ya. Kecamatan Karang Nungal maksudnya Desa Karang tempatnya di Rahayu gitu. Tabu dalapan di antos ke sumpinganana Bili Hilap gitu. Pangarsa Hilap pun tadi tongoy woy dina. Dan upar antos kadugikan seolah mangpaat ngamutan kau ka urang sadayana dina hal-hal kasayan ku kituna sing nami-nami ilmu ka islaman urang kali ningkatkeun katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nuhun ngantos sabengeunep diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merena ngerenas 98.9 Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssn
1: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
3: ayo nama salau mbak toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig, Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Pukul 6.25 kita memasuki acara Halo Selamat Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih bisa mempertemukan Dewi dengan wargi semuanya. Semoga selamanya, amin. Tapi gak mungkin lah selamanya. Selagi badan sehat begitu ya, tidak sakit, Dewi siap menemani wargi semuanya di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga, genah merenah ngarenah. Pagi buat semuanya.

0: Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura pagi hari ini. Wargi, apa kabar? Semoga kabar baik untuk wargi semuanya. Untuk kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan umur berkah, diberikan rezeki yang luas ya, yang luas dan rezeki yang banyak warginya, di tas jidan banyak naoknya, sehingga kita bisa tetap beribadah dan tenang begitu. Di negara-negara orang wargi di Cina angin, wah,
1: Ciloko 12,
0: gimana di gempa di Venezuela gempa, wah karareung, hujan es di Amerika, wah. Semoga di kita mah aman-aman saja biar ibadah kita juga tetap tenang ya. Selamat pagi, kita bersama sampai dengan jam 9. Menyemangati Anda pagi hari ini yang rada-rada kurang semangat karena barangkali cuaca masih terasa cukup dingin ya. Karena masih memasuki musim atau kita berada di musim kemarau ya. Jadi ada beberapa kendala dengan cuaca seperti ini untuk Anda yang tidak kuat. Dikuat-kuatin aja deh. Nah, kuat cenawan, dikuat-kuatin aja begitu. Ya, semoga pada kuat ya. Kita bersama sampai dengan jam 9 nanti ya. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini dan mengaturkan saat pagi, semoga Allah lancarkan begitu ya. Jadi sudah diniatkan bismillah kalimat penjagaan yang insya Allah melancarkan semua urusan, amin eh. Yang mau pada keluar kota pakai roda 2, pakai roda 4, jangan lupa untuk bersedekah begitu ya. Sedekahnya banyak ngabun? Enggak, biasa aja. Saridona saayana ya. Allah melindungi Anda di perjalanan sehingga selamat sampai tujuan. Dewi sehat, Anda juga harus sehat ya. Semoga tetap diberi kesehatan. Pas nyebut sehat, ambulan ngaliwat deh. Ternyata ada juga yang sakit. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan. Dan semoga penyakit ini nyariat karena dosa, nyariat atau naon menghapus segala dosa begitu ya, amin ya. Jadi segera kembali sembuh seperti sedia kala ya. Yang sudah nge-WA, terima kasih. Yang Anom ke doing mai di Cipoke ke Putar RR ker ngetik. Ngetik naon Putar RR gali latuing. Info belum, belum dicariin, nanti dicariin insya Allah ya. Segera dengar isi walau. Yang sudah mulai keprak-keprak di dapur ibu-ibu rumah tangga sejak dari bangun tidur mau tidur lagi, sing jadi ibadah ibu tong jadi daki eh. Daki ongko cenewon. Cara rapenya sing jadi ibadah lah ikhlas lillahi ta'ala bu nye diburuhan ke kuala. Ayah buruhna ayah tenang. Pagi buat semuanya.
2: Pak Nyoto Rahwono datang di tengah lapang, masa semangat.
0: Acaranya baru dibuka wargi ya. Ada pas band, ada setrual, ada modern gang, ada Reza, ada Bondan Prakoso, ada banyak lagi begitu ya. Semoga bisa menghangatkan suasana pagi hari ini yang terasa cukup dingin. Mantap sekali kalau misalnya pagi ini Anda siduru.
1: Ini tentang
0: nage dudurukan itu.
1: Ya, ini tentang kau dan
0: seluhna tuare lah imana tuduruk. Kaci dae. Pagi-pagi buat semuanya ya. Tetap semangat untuk adik-adik yang masih liburan sebelum hari Senin. Selamat berlibur. Manfaatkan liburan Anda begitu dengan hal-hal baik tentunya ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Hari sudah cerah wargi, tes. Selamat pagi Eyang Ano. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lejang enjing. Cocok pisan ceramah Ustad Nana Kaharto salengkatan pipisan mugi Eyang sing digetolkan. Getol nyanung. Serang ditampi tobatna kalian sing mikat cinta ka jalma, jalma anu loba, anu tobat kita nye. Kurang etah, kurang teh yang doakan bun, didoakan pisan. Komo urang matos cetuk ya butane. Lagunya sudah ke Corona Tomo Mayumitsuo Jepang. Haturang haturkan kangoka ubun sakula wargi sing getoho tobatna. Oke kangoka kru alhamdulillah amin ya. Kakak undang sing digetohkan tobatna oge amin. Mugi tobat sareng ibadah urang dijantankan amalan soleh ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Radio Sukapura sareng para penceramahnya disehatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam eyang anom teh. Waalaikumsalam kasepuhan yang akan laguna tadi ya ayah nama timur tragedi di jenhela sound system ku saya. Jenanuan jen sound system. Ini requestannya Pak, ini lagunya nih Pak. Pagi Pak, ya selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bun Semangat sehat terus, amin. Aman tanggal 8, aman. Empot-empotan Tiris bun pulang subuh nong sawah kalau tiba lesak cenah mandi we bun. Pura-pura dalam perahu Pura-pura dalam perahu begitu Pagi Pak, lagu Timur Tragedi Power Metal. Ini lagunya spesial buat kamu yang tiba lesak. Lesak ke sawah mandi we. Sawah naga tamat tu dawa hektaran, perangan sampai tak detik. Ngolotkan. Pak, saat pagi. Terima kasih sudah hadir. Sing sehat, sing lancar rezekina. Amin. Kidoing pagi, kidoing. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing bunda, wilujeng enjing kakak doing. Gila. Kumadamang. Alhamdulillah. Mungkin dipaparin kesehatan panjang yusa digambilkan rezekina pun. Amin, amin, amin, amin. Utamina nama ya nina perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Malwa kau ken lagu kewe yang lagu dangdut oke okay, oke okay. Sakit we ti pusat seung batama semangat. Wah pagi-pagi begini sudah di seung bata. Bapak Kosim namang Bapak Kosim naon te nikah dari Pak Kosim. Astagfirullahaladzim Allah nunge kepan atunya. Sanggirang usum tiris kawin deh gitulah. Ulah eta ulah eleh kudoing. Salamkan di sim kuring kau ke Bapak Kosim sing sehat berkah yuswa Pak RT Kosim banyak juga doing wae ngaduda gitu. Doing kan ngaduda gitu Bapak Kosim ngaduda.

Pagi Mai di Cipokek, pagi Bun, pagi lagu Lumpur dan Berlian. Kita pertanyaan lagu teh Lumpur dan Berliar, sudah ada lumpur, ada berliannya juga. Begitu nanti dicariin ya. Putra RR, waalaikumsalam, saat pagi, pagi yang cerah diawali dengan Sri Helabun. Laguan goyang doang. Oh iya, siap ya. Salam buat semuanya yang lagi mendengarkan Bunda siaran. Salam sehat, amin. Buat Bunda, moga sekeluarga sehat selalu. Doa yang sama buat Anda sekeluarga. Terima kasih Putra RR, saat pagi. Kalau lagu dangdut nanti nunggu jam 7 ya.

0: Mama Hai lagunya nggak ada, Eng.
1: Tsunami datang menyapu bersih. Bila tanah mulai memecah belah, lepaskan milik.
0: Mama Hai lagunya nggak ada, kalau mau diganti ganti aja ya. Mama Nur, halo, selamat pagi bundaku, sayangku, cintaku. Pagi Mama Nur, sayangku, cintaku ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sekeluarga baik-baik, sehat-sehat ya. Request lagunya Terkesima. Salam buat semuanya aja, utama buat bundaku, sayangku, cintaku, sekeluarga saja. Terima kasih bunda. Kembali buat Mama Nur ya. Doa yang sama buat anda saat pagi. Terima kasih sudah hadir di Halo Selamat Pagi. Mama Hani, waalaikumsalam bunda, saat pagi apa kabar? Alhamdulillah, naudzubillah tirisna bunda, ya kalah nyeri ya, kalah kedah lari pagi, kedah lari iya mah me keluar keringat. Nah, untuk saya sapu, tengah pesok sapukan kira, saya sapukan pake di empel rumahnya. Kita keringatan kalau lari pak, kalau lari harus keluar begitu ya. Mau kan lagu absen hadir saja, beli dikirim Al-Fatihah. Pemasaan ngeseri lah apa nantara nge-WA. Mudah-mudahan bunda selalu sehat, dimudahkan segala urusan. Doa yang sama buat Mama Hani saat pagi, terima kasih. Sok disasapu nyeseh gerak. Kalau nyeseh mah jangan dulu atuh ya, ada tis ngoprek cai. Sasapu ngepel begitu ya. Di PW, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir bun Ari, selamat pagi ya, sarehat. Mama Apri di Cangkuang, wilijeng anjing ubun tos ibah kacan ubun. Eta nu ngetik nges mani encen. Suriga can mani urang Cangkuang mani itu mama bau. Umi bulet cene suara keprak-keprak nges cara rapai cene ibu-ibu ma. Ah iya ma cara rapai nges di tas jidan ke murukus sunu eh. Sabar. Nanti diburuhan, diburuhannya tidak di dunia ya di akhirat. Yang celengan ti ayeuna uminya gunuk-gunuk. Sok di gunuk-gunuk ti ayeuna. Engke insyaallah tangen getenye. Kata umi teh ka Gusti teh, ya Allah, mana buruh abi sasapu? Ya Allah, mana buruh abi masa? Hari umi ngecara rapi cene. Pagi umi sehat-sehat ya. Ada Norin, assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi ibu cantik. Pagi Norin cantik, umah damang. Alhamdulillah. Lagu gelas retak Adela. Gelas retak Adela teh enggak ada, mesti dicari dulu ya. Spesial kalau kak ibu aja, yang baik, yang cantik, amin. Moga ibu sehat selalu, panjang yusua, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia lahir batin, amin ya Allah. Doa yang sama buat Norin ya, saat pagi terima kasih doanya. Turun ibu, sami-sami teteh Norin. Nanti Dewi coba carikan lagu yang anda mau, tapi ada gak ya? Kayaknya kalau gelas retak Adela mah Dewi gak tahu nih ya. Naik kaos, bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ubun, oh ayu, ubun, eh. Alhamdulillah, sehat, samulina. Mau lagu, Skid Row, I Remember You, cene. Sebelum berangkat kerja, mari menjahit dulu sambil ngopi, ngodun, ngegosip, ngomongkan ke gorengan. Isuk-isuk lain kudu ngagosip berdua ya. Ngagorengan tahu, ngagoreng tempe, goreng itu tuh ya. Sampe ngena ya. salah isuk-isuk ngomongkeun kagorengan batur. Bari udud, bari ngopi. Kumaha PT Alam Liar tencan kagarap atunya ikar menjahit noe. Pan dia teh punya PT, PT Alam Liar. PT Alam Liar perusahaan swasta di bidang jukut. Nepuku mangarit dudul anu kitu teh. Aya kacida sirai kaos ya Allah. Selamat pagi buat Anda ya, sehat-sehat bersama Mama Taswan, Tiswan. Nah, kita ya. Terima kasih sudah hadir di Halo Selamat Pagi. Kedi tayangan ada lagu nanya.